0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

95,2 FM Media Banjir Masin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Mungkin buat teman-teman nih udah pada sibuk berangkat kerja, yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan, gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Yang belum sarapan juga bisa untuk menyiapkan sarapannya biar kamu lebih berenergi ya teman berdua menjalani berbagai macam aktivitas kamu. Kalau misalnya udah makan, jangan lupa makan sesibuk apapun ya teman berdua, tetap dijaga kesehatannya. Salah satunya juga yaitu menjaga pola makan kamu yang harus teratur. Dan tentunya masih bareng aku Serina dengan berbagai macam informasi menarik di Produseri Banjarmasin, lagu-lagu yang asyik menambah semangat kamu di pagi hari ini juga ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, radio masing teman terbaik kamu, cyberbullying ya teman gue. Ini kerap dikaitkan nih dengan komentar kasar, ancaman atau juga hinaan yang dilakukan secara terang-terangan. Banyak banget nih di media sosial, apalagi kan sekarang ini ya teman gue, kita dengan mudah berkomentar di lapak medsos orang. Bahkan sebenarnya kita tuh gak tahu gitu ya teman gue, kepribadiannya, kebiasaannya, yang detailnya seperti apa, bisa-bisanya ada orang yang kayak ngomentarin gitu ya teman gue. Dan tindakan ini terkadang tidak selalu terlihat sejelas itu. Dalam beberapa kasus juga ada seseorang yang bisa saja melakukan cyberbullying ini tanpa menyadari bahwa perilakunya tuh menyakiti orang lain. Karena yang menurut kita biasa, belum tentu biasa bagi orang lain. Nah itu tuh yang kadang ya teman gue, kita nganggapnya, oh bercanda doang, tapi orang lain nganggapnya ini sakit hati sih, bisa bikin aku trauma sih. Nah, makanya kita perlu untuk memahami orang lain juga ya, sebelum kamu melakukan tindakan ataupun juga ucapan. Nah, di era media sosial yang serba cepat, candaan, komentar, hingga juga unggahan, ini dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu penting banget nomor 2 untuk memahami batasan antara kebebasan berpendapat dan perilaku yang berpotensi merugikan orang lain. Ada beberapa tanda kalau kamu ternyata salah satu cyberbullying yang secara nggak sadar ya. Nanti bakalan aku bahas. Jadi jangan kemana-mana, keep staying aja. 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Do, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: Viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
4: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
5: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bercanda memang bisa mencarikan suasana ya, tapi gak semua orang tuh memiliki selera humor yang sama. Jadi kalau misalnya kamu nih sering membuat lelucon tentang penampilan, kondisi fisik, kehidupan pribadi, atau kesalahan seseorang di media sosial tanpa memikirkan perasaannya, hal ini juga bisa menjadi bentuk cyberbullying ya teman dua. Apalagi kalau misalnya candaan kamu tuh membuat orang lain ngerasa malu di depan banyak orang. Meskipun kamu gak berniat jahat, dampak yang dirasakan korban ini juga tetap bisa menyakitkan teman dua. Sebelum mengunggah sesuatu, coba deh pikirkan terlebih dulu apakah kamu akan tetap mengatakannya. Dan kalau misalnya jika berada di posisi mereka seperti apa gitu ya teman dua. Jadi kita perlunya untuk menahan nih selera jokes kita gitu kepada orang-orang, karena nggak semuanya bisa menerima.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Saat seseorang menjadi viral karena kesalahan atau kontroversi, ya banyak orang tuh tergoda untuk ikut berkomentar. Padahal menambahkan komentar negatif ini hanya karena sedang ramai dibahas, bisa memperburuk tekanan yang diterima orang lain tersebut juga ya teman ruah. Dan perilaku ikut-ikutan ini FOMO ya, sering dianggap sepele karena dilakukan bersama banyak orang. Namun bagi korban, ribuan komentar bernada mengejek atau merendahkan ini dapat memberikan dampak psikologis yang serius. Nggak semua hal yang sedang viral harus ikut dikomentari nih ya teman berdua. Bahkan komentar-komentar kamu yang meninggalkan jejak digital itu, kadang ya kalau misalnya kamu lihat lagi di beberapa tahun ke depan, kamu bakalan merasa menyesal. Percaya deh, banyak sebenarnya yang kejadian kayak gitu. Jadi perlunya untuk berhati-hati berkata, ngetik jari kamu tuh adalah salah satu racun ya teman-teman, kalau misalnya kamu salah menggunakan media sosial.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

95,2 FM, Radio Juara Mesin, teman terbaik kamu. Membagikan video orang yang terpeleset ya, temor luah, foto yang memalukan, atau tangkapan lain percakapan pribadi. Ini mungkin terlihat kayak lucu bagi sebagian orang. Tapi temor luah, kalau misalnya konten itu disebarkan tanpa izin dan berpotensi membuat seseorang menjadi bahan ejekan, nah tindakan ini termasuk juga perilaku yang gak etis ya. Semakin banyak orang yang membagikan konten tersebut, semakin luas juga orang-orang yang bakalan ngelihat ya temor luah, dan pastinya bakalan rawan dengan bulian. Terus juga pasti ada perasaan malu juga yang harus ditanggung oleh korbannya. Jadi sebelum menekan tombol bagikan, sebelum kamu share, pikirkan terlebih dulu apakah unggahan itu akan merugikan orang lain kalau misalnya terus-menerus kamu sebarkan. Yang keempat, tetap mengirimkan pesan atau komentar setelah diminta berhenti. Jadi kayak ada keterpaksaan gitu tuh merua, atau merasa aman berkata kasar karena berada di balik layar. Misal kayak, oh aku udah dekat banget loh sama dia, kayaknya gak apa-apa deh kalau misalnya aku kata-katain kayak gini. Ya jangan sampai kayak gitu juga ya teman berdua. Bisa jadi kalau misalnya dia lagi sensitif atau lagi kurang bisa dibawa bercanda, itu bakalan berpengaruh juga di moodnya. Perlunya untuk menghindari hal-hal yang menurut kamu biasa tapi bisa jadi tuh gak biasa bagi orang lain. Bisa dari diri kamu cuman bercanda tapi di hati orang lain bisa nusuk sampai bikin trauma ya.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di tengah kehidupan anak muda yang semakin terbuka ya, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, pemikiran, budaya, bahkan juga cara beragama yang berbeda. Ada beberapa pilihan organisasi keagamaan, berbeda cara memahami suatu persoalan, atau bahkan juga berbeda keyakinan. Tapi apakah perbedaan ini harus membuat kita menjauh ya teman ruah? Tentunya enggak. Dan disinilah moderasi beragama itu menjadi penting. Moderasi beragama bukan hanya bukan berarti yang kayak mengurangi keyakinan atau mencampur adukan ajaran agama. Justru moderasi mengajarkan juga bagaimana kita tuh tetap bisa teguh dengan keyakinan masing-masing, tapi tetap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Nah ini pas banget tema perlu dengan pembahasan kita dalam 1 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 10 ya, di segmen moderasi beragama setiap hari Selasa pagi. Tema perlu ini aku bakal ngebahas tentang beda pilihan tetap berteman, moderasi beragama di kalangan anak muda.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Mas, bensin seliter berapa ya?
5: 8.000, Mas.
4: Kalau setengah liter berapa?
5: 4.000.
4: Kalau setetes?
5: Gratis.
4: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
6: Intermezzo.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelum aku menginformasikan lagi ya teman berdua tentang pembahasan kita pada hari ini, moderasi beragama, aku juga mau mengingatkan untuk teman berdua yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa didownload sekarang juga. Karena mudah banget teman berdua, dengan download aplikasi RRI Digital kamu bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun, bahkan di luar kota Banjarmasin. Kalau pengen kamu dengerin berdua RRI Banjarmasin, bisa banget. Tinggal di-download aja di App Store ataupun juga di Play Store dengan nama aplikasi RRI Digital ya. Atau dengerin kami Produksi RRI Banjarmasin di website rri.co.id. Oke, lanjut lagi nih tentang tentang pembahasan moderasi beragama ya. Ini sangatlah berkaitan sama kehidupan kita. Dan kita hidup di tengah banyak banget perbedaan di Indonesia, mulai dari suku, adat, budaya, agama, mulai dari perbedaan karakter juga, pilihan hidup, cara berpikir, cara memahami, dan juga tentunya ini bakal berpengaruh di menjalankan agama. Bahkan dalam satu circle pertemanan pun ini belum tentu semuanya punya pandangan yang sama ya. Dari perbedaan inilah sebenarnya ada sesuatu yang wajar. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan membuat kita tuh kayak ngerasa si paling benar sendiri, kemudian menganggap orang lain tuh salah, bahkan menjauhi atau memusuhi mereka. Dan disinilah moderasi beragama tuh menjadi penting banget sama berdua, terutama bagi anak muda. Karena dengan adanya moderasi beragama, ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan atau mengurangi prinsip agama yang kita pegang ya. Justru kita tetap bisa menjalankan agama dengan teguh, tetapi juga bisa di saat yang bersamaan mampu menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Karena pada akhirnya teman berdua, berbeda itu bukan berarti harus berjarak. Kita bisa memiliki keyakinan dan pandangan masing-masing, tapi juga tetap hidup berdampingan dengan damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

Simbol 5,2 FM, Elewin Ramasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama, moderasi beragama ya. Pastinya ini menjadi salah satu yang paling banyak dibahas dan juga berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari juga ya, teman berdua. Apalagi anak muda yang mungkin punya banyak teman, tapi banyak perbedaan juga ya, teman berdua. Bukan hanya dari segi agama aja, tapi pemahaman, pemikiran, dan lain-lainnya. Kalau kita bicara soal perbedaan, salah satu tempat yang paling dekat dengan kehidupan anak muda ini tentu aja adalah pertemanan, tadi udah aku bahas juga. Nah, kita mungkin punya teman ya yang berbeda cara berpikir, latar belakang, bahkan juga berbeda dalam memahami persoalan keagamaan. Kadang ya teman perlua, ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, respon pertama mengatakan, aduh itu tuh salah tuh, kayak gitu ya teman perlua. Atau merasa bahwa cara kita tuh adalah yang paling benar, padahal tidak semua perbedaan itu harus diselesaikan dengan perdebatan. Atau merasa yang paling benar, menyalahkan orang. Nah ini nih yang bakalan jadi masalahnya. Menghargai perbedaan bukan berarti kita juga harus mengikuti semua pandangan orang lain. Kita tetap punya prinsip dan keyakinan sendiri, tapi juga belajarlah untuk menghargai keyakinan orang lain yang punya hak dan keinginannya sendiri untuk menjalani keyakinannya atau menyampaikan pandangan dengan cara yang bertanggung jawab.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Pada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
4: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
3: Mager banget, olahraga itu ribet.
4: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
3: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
4: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang perbedaan gak hanya kita temui di lingkungan sekitar aja ya, tapi juga setiap hari muncul nih di media sosial. Kita bisa melihat berbagai pendapat keagamaan hanya dengan scrolling beberapa menit. Masalahnya, media sosial ini sering banget nih membuat orang tuh lebih mudah bereaksi daripada berpikir. Melihat satu potongan video aja, ini langsung berkomentar. Belum tentu itu adalah penjelasan yang semestinya gitu, bisa aja diedit, apalagi kan sekarang ini banyak AI atau juga potongan-potongan dari video keseluruhan yang bisa bikin rancu ya, terlalu berluah, bikin kita salah paham membaca atau suatu hal yang berupa narasi pernyataan gitu ya, terlalu berluah. Jangan langsung disimpulkan juga, bahkan gak jarang perbedaan pendapat ini berubah menjadi saling sindir dan saling menyerang di kolom komentar. Sebagai anak muda yang sangat dekat dengan dunia digital, kita juga punya kemampuan untuk menyaring informasi. Saring dulu sebelum share ya, teman-teman berdua. Jangan sampai kamu tuh membela keyakinan kita justru menyebarkan informasi belum jelas kebenarannya atau menyakiti orang lain. Gak semua hal harus kita respon, gak semua perbedaan juga harus kita menangkan dalam sebuah perdebatan ya. Terkadang diam itu bisa jadi langkah yang baik juga, mencari tahu terlebih dahulu dan memiliki pemikiran yang bijak dengan memilih berdiskusi dengan cara yang baik. Justru ini merupakan bentuk yang terlihat lebih dewasa ya, daripada tiba-tiba aja langsung menjudge sesuatu dan berdebat sampai akhirnya gak ada solusi malah jadi masalah.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

52 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pada akhirnya yang nomor 2, perbedaan ini bagian dari kehidupan kita juga. Kita gak harus selalu sepakat untuk bisa saling menghargai, tapi pegang teguh keyakinan masing-masing. Tapi jangan jadikan juga perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh atau menghakimi. Karena menjadi anak muda yang moderat bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap hidup berdampingan dengan damai. Beda pilihan, okay, nomor 2, tetap berteman, perbedaan pandangan, tetap saling menghargai. Aiki, itulah tadi beberapa pembahasan kita tentang moderasi beragama, dan semoga saja bikin kita juga ya lebih bisa menghargai satu sama lain dengan berbagai macam perbedaan juga, terutama ketika berbeda kepercayaan, pandangan yang berkaitan sama agama. Dan sudah saatnya juga aku saling pamit, selain ini bakalan ada Edo nemenin kamu di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 55,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku Sabrina, pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prodi FM, teman-teman baik, teman-teman Prodi 2, sekarang saatnya Info Prodi untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RRI.co.id, yaitu KBRN Banjarmasin. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat pembinaan basket secara berjenjang dan berkelanjutan. Program ini menjadi salah satu hasil rapat kerja daerah atau rakerda DPD PERBASI Kalsel yang berlangsung di Gedung Batas Kota Banjarmasin Sabtu 15 Agustus 2026 malam.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tahun Pro 2 dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut diramaikan dengan berbagai perlombaan anak-anak di kawasan Pasar Jari Saleh, Banjarmasin, Senin 17 Agustus 2026. Beragam perlombaan digelar, diantaranya makan kerupuk, lomba kelereng mencari koin di dalam tepung, hingga lomba panjat pohon pisang, dan masih banyak lagi yang lainnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 18 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Dan dikabarkan untuk perakiraan cuaca di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan cerah berawan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Diputar
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah, yang bener?
3: Iya bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

Teman-teman baik, kamu tahu Pro2. Dan sekarang barangnya ada di Pro2 Hit List untuk edisi santai siang kali ini, teman-teman Pro2 ya. Di hari Selasa kamu 18 Agustus 2026, aku juga mengucapkan selamat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jaya terus Indonesiaku. Kita buka request di WhatsApp kita yang 08 11 5 3 4 1 4 20. Sementara di WhatsApp dulu teman-teman Pro2 sebelum kita beralih nanti ke TikTok di jam 11 siangnya. Aku bacain dulu yang udah masuk. Ada dari Amalia yang request Vanessa aja dengan Menjauh. Terus juga ada Ami dan Cael yang sama-sama request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Langsung aja untuk dua lagu. Pertama kita, check this out.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyebar ya.
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
2: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
2: sebelum membagikannya ke orang lain.

Di Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada 2, lanjut ya untuk requestan berikutnya. Ada dari Ayas yang request lagu Bayangan Cinta yang lalu dari Kim dan Nabila Takia. Yang lain kita tunggu ya teman-teman ya untuk requestan lainnya di WhatsApp dulu teman-teman Prada 2 sebelum nanti beralih ke live TikTok kita untuk edisi hari ini.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada 2. Lanjut adalah Lara Purnamasari yang request lagu Gita Gutawa. Ayo, come on. Udah kita playlist dan siap diputerin, teman-teman, Prada 2. Yang lain ditunggu ya, sebelum kita lanjut ke live TikTok kita nih. Di penuhin dulu untuk WhatsApp-nya edisi Prada 2 Hitlist kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2 Keep Tuning, karena setelah ini kita langsung ke live TikTok kita di RI Prada 2 Banjarmasin ya, teman-teman Prada 2, untuk request time di Prada 2 Hitlist siang hari ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Di Prado FM, teman-teman, baik kamu tahu Prado masih bareng Edo di Prado Hitlist ya. Aku bacain dulu requestan dari Nailul Berbinar yang request lagu Selesai dari Sabina Lenner, dan juga ada dari Nanang yang request lagu Gelora Asmara dari Derby Romero. Derby. Dan juga buat teman-teman Prado, setelah ini ya, walaupun aku udah live TikTok, kalau teman-teman Prado yang udah ikut gabung ya, setelah ini aku bacain yang udah masuk di live TikTok kita di area Prado Banjarmasin.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2 masih barengnya Edo di live TikTok dan juga ada Nina dan Ala ya, teman-teman Prada 2 menemani di siang hari ini. Lanjut request yang berikutnya. Ada dari Istri selalu yang request Run Pandangan Pertama dan juga Bubble Tina yang request lagu Give Me Your Forever by Zack Tabudlo. Check this out.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2. Lanjut requestan berikutnya ada dari Bull yang request lagu Cegil Nabila Takia. Dan juga Bon dan Veto Black tetap semangat. Bull, Cegil, Bon dan Veto Black tetap semangat, di request sama Bang Herman Iman ya, teman-teman Prada 2. Kita putar untuk dua lagu berikutnya.

Di Pradio FM teman-teman, Pro 2 lanjut ya. Ada dari Dustin, bener kan ya? Dustin teman Pro 2 tadi yang request lagu. Aduh, banyak banget nih yang gabung. Selamat datang teman-teman ya. Dustin request lagu Paramore Still Into You. Dan juga ada dari Haris yang request lagu Astrid dengan Terpukau. Check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjut requestan berikutnya dari Sri selalu yang request lagu Maki dengan Indigo With You ya. Terus juga ada dari Bubble, Tina yang request lagu Charlie Puth featuring Kehlani dengan Dance For Me, check this out.

di Prada FM, teman-teman megang tahun Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya, ada dari Pia yang request lagu Mama dari Jonas Blue dan William Singh tahun Prada 2 ya. Lanjut juga ada dari Maco yang request lagu Glenn Fredly dengan January. Check this out.

Di Prodi FM, teman terbaik kamu tahu Prodi 2 lanjut ya. Requestan terakhir ini dari Yanto yang request lagu. Dari Yan yang request lagu Tsunami dari Niki ya, teman Prodi 2. Emang lagu-lagunya Butterfly Era ya, teman-teman. Dan this is the last song, bukan the last falsetto ya, teman Prodi 2. Terima kasih untuk yang udah ikutan gabung di live TikTok kita dan juga di WhatsApp ya, teman-teman. Setelah ini bakal ada di Santai Siang untuk sembari menunggu jelang azan zuhur berkumandang di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita puterin lagu terakhir, silakan kumpulkan jiwa-jiwa Butterfly Era-nya, jiwa-jiwa kasih sayangnya ya, teman-teman. Kita dengarkan bersama Tsunami sebagai lagu terakhir kita dari Niki. Check this out.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: dengan esensi buku.
1: Buku Berdamai dengan Takdir merupakan salah satu buku seri motivasi karya Sony Adams yang mulai dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Buku keluaran Psikologi Corner ini merupakan satu dari banyak seri motivasi dan pengembangan diri. Berdamai dengan Takdir merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulisnya. Sony dapat dikatakan sudah sangat handal dalam menuangkan opininya seputar kehidupan dan pengembangan diri, terbukti dari sejumlah buku motivasi yang ditulis olehnya. Dia sendiri juga acap kali menjadi narasumber pada podcast-podcast ternama di sebuah kanal musik dan podcast, seperti yang sering diunggahnya dalam post Instagram milik penulis. Berdamai dengan Takdir adalah buku pengembangan diri yang membahas caranya mengubah sudut pandang kita terhadap takdir yang harus dihadapi. Takdir mungkin merupakan ketidakpastian yang akan selalu ada dan menjadi bagian dari misteri kehidupan. Namun, satu hal yang pasti adalah kita selalu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalan mana yang akan dipilih untuk melanjutkan hidup, dan itu merupakan bagian dari takdir. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian kita, melainkan manusia seharusnya lebih menitikberatkan fokus terhadap hal-hal yang jauh nyata seperti upaya meningkatkan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan Sony Adams dalam buku ini, manusia kebanyakan sibuk memikirkan takdir mereka yang kadang penuh penyesalan, membuat kita menjadi sering tenggelam dalam pengandaian yang tidak akan ada habisnya. Sony mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus secara pada usaha dan prakteknya dalam melakukan pengembangan diri. Seperti mencoba melihat sisi baik dari segala hal yang telah dimiliki, menjadikan kekurangan menjadi daya tarik. Apabila kita mampu merubah pola pikir ke arah yang jauh lebih positif dan memaknai sisi baik dari segala hal, maka akan kecil kemungkinannya untuk kita tenggelam dalam pemikiran yang hanya menghambat diri untuk maju. Manusia tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya garis takdir mereka, tapi dari ketidaktahuan tersebutnya membuat manusia mampu berpikir kreatif dan inovatif. Hal yang tidak pasti sekalipun seharusnya mampu menjadi motivasi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan berdamai dengan takdir. Lewat bukunya, Sony Adams mengajak kita untuk terus bersyukur dan mengambil sisi baiknya dari setiap perkara dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan takdir akan berubah. Demikian esensi buku Berdamai dengan Takdir, karya Sony Adams.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Kamu percaya gak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik
0: kamu. Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya. Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Masih bersama Produk.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
3: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2, masih bareng Edo di Prado Sport untuk edisi kali ini ya. Kabar pertama di Prado Sport kali ini dari dunia sepak bola, nanti tenis ntar dulu. Kali ini dari bulu tangkis ya, teman Prado 2. Ganda putri Indonesia, Isyana Sahira Meida dan Rinjani Kwenara Nastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Julie McPherson, Sierra Tones 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium, India, Senin 17 Agustus 2026. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri. Isyana Sahira Meida mengatakan bahwa dirinya senang dapat meraih kemenangan di debut kejuaraan dunianya. Meskipun begitu, dia mengakui tetap merasa tegang dan gugup untuk menjalaninya. Selama pertandingan, Isyana menjelaskan bahwa dia dan pasangan berusaha untuk terus menerapkan permainan no lob dan cepat. Ini menurutnya dilakukan supaya dapat menekan Julie, Ciara lewat permainan ke depan. Sementara menurut Rinjani Kwenara Nastin, di game pertama Isyana Rinjani langsung menemukan permainan mereka. Meskipun kalah angin, sebaliknya pada saat menang angin di game kedua, ganda putri nomor 32 di dunia ini kebingungan dengan pergerakan shuttlecock ya. Selanjutnya pada babak 32 besar, Isyana Rinjani akan berjumpa dengan compatriot sekaligus senior mereka, Rahel Alessia Rose dan Feby Setianingrum. Meski berjumpa dengan senior, Rinjani mengaku dia dan pasangan ingin memberikan yang terbaik.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Lanjut untuk informasi olahraga berikutnya dari Jenis Chen untuk olahraga tenis ya. Melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia ini mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 5-7, 7-5 pada Minggu 16 Agustus yang lalu. Bermain di Lindner Family Tennis Center, Jenny sempat unggul 5-1 di set kedua sebelum Golubic membalikkan keadaan. Dia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Usai pertandingan, Jenis mengaku laga ini berlangsung sangat sulit, terutama setelah gagal menuntaskan. Ya. Memasuki sesi penentuan, petenis kelahiran Jakarta ini memilih melupakan peluang yang sebelumnya terbuang. Dan juga Jenis merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss tersebut. Dia merayakan kemenangan ini dengan penuh kelegaan setelah melewati pertandingan panjang. Ya. Dan hasil ini membawa Jenis kembali mencapai putaran ketiga turnamen setelah terakhir melakukannya di Dubai. Petenis peringkat 37 dunia ini juga kini menjadi pemain tunggal putri Indonesia dengan peringkat tertinggi. Jenis menyebut lapangan keras sebagai permukaan favoritnya setelah melewati musim tanah liat dan rumput. Musim tanah liat dan rumput menjadi pengalaman baru bagi Jenis sepanjang tahun ini. Dia menjalani debut di Roland Garros dan Wimbledon, masing-masing tersingkir pada babak pertama dan juga kedua. Dan pada debutnya di Cincinnati, Jenis menghadapi kondisi lapangan yang licin akibat suhu yang lebih hangat. Dan Jenis akan menghadapi unggulan kelima selanjutnya ya, Mira Andreeva, pada putaran ketiga Cincinnati Open pada Selasa 18 Agustus hari ini, tanggal 2.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
4: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
3: Mantap. Sebulannya berapa?
4: 30 hari.
5: Intermezzo.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
6: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
6: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
6: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang nggak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Pro2 masih berada di Santai Siang untuk Pro2 Sport edisi kali ini ya. Kita di dunia sepak bola mancanegara, di Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City di Community Shield di Stadion Principality Cardiff, Minggu 16 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori di detik ke-24, Kai Havertz dan Martin Odegaard, yang mana Calafiori mencetak gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak 1968. Setelah menerima umpan terobosan dari Miles Lewis-Skelly, Havertz menggandakan keunggulan pada menit ke-28 setelah assist dari Christoph Solis yang mencatatkan 2 assist di debut kompetitifnya. Odegaard juga mencetak gol solo yang luar biasa 2 menit setelah babak kedua dimulai, melewati Josko Gvardiol dan mengecoh Gianluigi Donnarumma. Arteta memuji Solis yang bergabung dengan tim dan memiliki kualitas luar biasa di 20 hingga 30 meter terakhir. Arteta mengatakan ini tengah Arsenal adalah yang terbaik untuk Arsenal dengan variabilitas kualitas yang dibutuhkan. Dia juga memuji Calafiori sebagai pemain total dengan intuisi mencetak gol dan kemampuan bertahan. Odegaard yang melewatkan 5 bulan karena cedera menunjukkan performa menggembirakan ya, dan Arteta mengonfirmasi Arsenal masih mencari tambahan pemain bertahan karena cedera membuat tim lebih lemah. Dengan kemenangan ini Arsenal membangun momentum baik ya sebelum mempertahankan gelar Premier League di Jumat ini waktu setempat.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, ya menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2 masih bareng Edo, keep tuning ya, karena setelah ini kita juga seru-seruan bareng di Pro 2 Entertain edisi kali ini. Aku juga bakal update beberapa info terbaru lainnya dari dunia hiburan, tapi setelah yang satu ini di Pro 2 FM.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
4: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
3: 100 meter lagi putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
1: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Santai siang.

Di Pro 2 FM, teman-teman baik, kamu teman Pro 2 masih bareng ada di Pro 2 Entertain edisi siang kali ini teman-teman ya. Ada kabar terbaru untuk para fans Marvel karena ya sudah pastilah Spider-Man Brand New Day ini kabarnya jadi film ke-8 yang meraih 2 miliar US dollar dalam sejarah ya. Resmi jadi anggota klub elite film 2 miliar US dollar hanya dalam 3 minggu penayangan. Jadi salah satu dari 8 film yang sanggup menyentuh angka tersebut ya. Rekor film terlaris dalam sejarah masih dipegang oleh Avatar di 2009. Terus juga kemudian Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, dan juga ada Necha 2, Titanic, Star Wars episode ke-7 The Force Awakens, dan juga Avengers Infinity War di posisi berikutnya. Sementara itu menurut data box office Mojo yang diakses di 18 Agustus, Spider-Man Brand New Day sendiri menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang masa ya tahun 2022. Dan juga untuk film ini jadi film tercepat kedua yang mencapai angka monumental 2 miliar US dollar setelah Endgame yang berhasil mencapainya dalam waktu 11 hari ya. Dan Spider-Man Brand New Day terus melampaui ekspektasi sejak mulai tayang di bioskop pada akhir Juli yang lalu. Film solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker ini mencetak rekor dengan pendapatan 360 juta US dollar di Amerika Utara dan angka fantastis 932 juta US dollar secara global di akhir pekan pembukaannya teman-teman, dan menembus angka 1 miliar US dollar hanya dalam waktu 6 hari penayangan, bahkan belum sampai 1 minggu ya teman-teman Pro 2. Jadi ini memang menandakan antusiasme teman-teman akan kehadiran Peter Parker versinya Tom Holland ya teman-teman, sebagai warna baru juga setelah dia dilupakan oleh seluruh masyarakat dan juga teman-temannya. Tapi gak tahu, katanya ada beberapa karakter yang masih ingat ya rumornya siapa itu Peter Parker teman-teman Pro 2.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Lanjut ya untuk informasi berikutnya. Kalau tadi dari MCU kan, ini masih dari MCU sih teman-teman. Salah satunya ada kabar yang memang bikin beberapa dari teman-teman bahagia karena Doi itu dirumorkan selalu kalau bisa jadi karakter ini gitu, dan ternyata jadilah dia sebagai Ghost Rider ya untuk Ryan Gosling. Dan penayangan, jadwal penayangan filmnya pun udah ada tanggal 2, walaupun kita nggak tahu akan dimundurkan atau dimajukan ya untuk 28 Juli 2028, jadi 2 tahun lagi ya, 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun, karena tanggal ini tanggal 2 udah sebelumnya Ghost Rider sendiri tahun 2028 juga jadi momen penayangan film Black Panther 3 yang dijadwalkan pada 15 Desember ya. Sementara X-Men yang belum berjudul diatur tayang pada 5 Mei 2028. Jadi sebelumnya. Judul-judul ini juga merupakan bagian dari sejumlah pembaruan jadwal rilis yang diumumkan perusahaan setelah acara penggemar D23 yang berlangsung akhir pekan lalu. Selain itu, seperti diberitakan Variety, sebuah film Marvel yang belum ada judulnya dijadwalkan tayang juga di 9 November 2029. Apakah itu, apakah Avenger-Avenger lagi, teman Prada 2 ya? Tapi proyek ini cuma disebut sebagai film Disney tanpa judul ya, teman Prada 2. Pada 26 Juli 2026, Ryan Gosling diumumkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider. Film solo MCU karakter ini juga bakal disutradarai oleh Shawn Levy yang menyutradarai Deadpool kalau nggak salah ya. Levy dan Gosling sebelumnya berkolaborasi dalam film Star Wars Starfighter yang tayang di 5 Mei 2027. Star Wars Starfighter juga disutradarai Levy dan dibintangi oleh Gosling. Ryan Gosling jadi aktor kedua yang memerankan Spirit of Vengeance dalam format film setelah Nicolas Cage memerankan pengendara motor berapi-api ini dari 2 film Sony sebelumnya. Sekarang Nicolas Cage jadi Spider-Man Noir ya teman-teman. Karakter ini juga sempat diperankan Gabriel Luna dalam serial Marvel ABC, Agents of S.H.I.E.L.D. Luna seharusnya mengulangi peran tersebut dalam serial mandiri untuk Hulu, tapi proyek ini dibatalkan di 2019. Jadi, mari kita lihat ya, apakah kalian masih favorit sama Ghost Rider-nya Nicolas Cage, teman Prada 2, atau beralih nih ke Ghost Rider-nya Ryan Gosling.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang

0: surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Kias dari Fanny Sugi Tomo Pro 2 mengakhiri jumpa kita di Santai Siarang ya Tomo Pro 2 untuk edisi kali ini di hari Selasa kamu 18 Agustus 2026. Keep tuning karena setelah ini bakal ada Arini menemani kamu di Wush dan sore cerianya di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Produ FM teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah jam 3 ya, saatnya sore ceria barengan sama hari ini sampai dengan jam 7. Kita mau informasi ragam peristiwa lokal, teman Prodo, ragam peristiwa Kalimantan Selatan. Kita bakalan bahas apa aja, jangan kemana-mana. Terima kasih teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

informasiin teman terbaik kamu, teman Pro 2, teman Pro 2 kita ke informasi di pertama ya. Kali ini di Kassel Expo 2026 resmi ditutup Gubernur Kassel Haji Muhyiddin secara seremoni pada Senin malam 17 Agustus 2026 dengan mencatat nilai transaksi mencapai sekitar 21,23 miliar. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kassel Ahmad Bagiawan mengatakan nilai tersebut masih dapat bertambah karena standar sejumlah kegiatan Kassel Expo masih berlangsung hingga Selasa 18 Agustus. Makanya banyak banget kan yang kemarin juga datang ke sana, dan menurut aku juga serunya katanya dapet banget, jadi works lah Kassel Expo ini buat kamu-kamu yang belum sempat kesana. Mungkin ya, ya berarti tahun depan ya baru bisa kesana teman Pro 2. Jadi buat kamu yang juga sempat datang dan meramaikan, berarti kamu adalah satu di antara 21,23 miliar itu teman Pro 2.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Pro 2 FM, sore.

promosiin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua nih, kita ke informasi berikutnya. Teman Pro 2 kali ini datang dari Kemenkum Kalsel yang katanya keluarkan semangat kemerdekaan bersama Pemprov di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan peringati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara bendera di halaman kantor gubernur pada Senin kemarin. Upacara tersebut jadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebangsaan sekaligus memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat dan juga tentunya dari rangkaian upacara berlangsung hikmat dan diawali persembahan lagu-lagu daerah, kemudian melanjutkan pengibaran bendera merah putih dan juga mengheningkan cipta di mana peserta upacara juga mengikuti pembacaan Pancasila, undang-undang dan juga teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Pro 2 FM, sore.

Erwin rumah situ terbaik kamu. Mau dimanapun kamu berada, mau di kantor, mau nginep, mau ngapain teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune di Erwin rumah situ. Termasuk kemarin teman Pro 2 peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan berlangsung khidmat di halaman kantor Gubernur Kalsel. Pasalnya 17 Agustus 2026, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK mendapat tugas membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di mana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bertindak sebagai inspektur upacara dalam pengibaran bendera merah putih. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat persatuan dalam membangun daerah. Upacara kemerdekaan tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni pengibaran sang merah putih, peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat kebersamaan gotong royong di dalam membangun Banua.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama gak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: I know.
1: Informasi teman terbaik kamu, teman Produa masih di Ragam Peristiwa ya, teman Produa kali dari Ketua DPRD Kota Banjarbaru Muhammad Syahril bertindak sebagai inspektur upacara pada prosesi penurunan bendera merah putih. Semua jajaran pejabat di seluruh kabupaten kota ini benar-benar melibatkan diri gitu ya dalam kegiatan ini, karena ini kan satu kali dalam satu tahun gitu ya teman Produa, kegiatan yang sangat momentum ini. Makanya semua jajaran itu memanfaatkan momen untuk jadi mereka untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan sama mereka.

0: Royal Rumahsin, teman terbaik kamu, jangan kemana-mana. Taman Pro 2 kan setelah ini bakal ada siaran keagamaan yang bakal nemenin kamu, jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Royal Rumahsin, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Bagi kuda mas nol waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari Banjarbaru. Peringatan ulang tahun Indonesia Merdeka di kota Banjarbaru tutup dan dengan pesan kuat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata. Pemerintah kota Banjarbaru menggelar malam resepsi kenegaraan di Gedung Bina Satria Senin 17 Agustus 2026 malam. Di benar resepsi, kenegaraan menjadi momentum refleksi bahwa kemerdekaan bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Semangat perjuangan diterjemahkan melalui upaya menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta menghadirkan pembangunan yang manfaat nya dapat dirasakan seluruh warga. Sekda Kota Banjarbaru Surajoni yang mewakili Wali Kota Hajah Erna Halisa Halabi menegaskan bahwa Banjarbaru harus terus tumbuh sebagai kota yang nyaman dihuni, maju dalam pembangunan adil dalam memberikan kesempatan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, suasana perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar BSI Regional 9 Kalimantan di UPIK Futsal Banjarmasin mendadak haru ketika tiga veteran hadir di tengah kemeriahan lomba mengenakan seragam lengkap dengan tanda jasa ketiganya mendapatkan penghormatan khusus dari keluarga besar BSI Regional 9 Kalimantan. Satu persatu veteran menerima tali asih yang diserahkan langsung RCO BSI Regional 9 Kalimantan Saifuddin Surya Hidayat Senin 17 Agustus di mana jabat tangan dan senyum hangat pengiringan penyerahan apresiasi tersebut disaksikan para pegawai BSI yang hadir memenuhi lokasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi terakhir untuk sore hari ini, menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di pasar Sentra Sari Banjarmasin mulai merangkak naik, di mana kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, di antaranya beras Siam, Mayang, dan juga Unus. Kepala Toko Adin Talu Alfian mengatakan kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan, di mana kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Dan juga beras jenis Mayang, harga per karung kini mencapai Rp580.000 dari sebelumnya Rp530.000, artinya terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Dan informasi tersebut bisa kamu baca lengkapnya di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

dépend. Ouvrir le passé. Nous vous présentons Lyon.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Era Yuri Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria, di siaran keagamaan di sore hari ini. Dan kita hari ini udah ada di bersama dengan Ustadz Hafiz Mubarak, MPDI, dan juga host kita ada Muhammad Ilyas ya, yang akan membahas tentang menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita langsung aja serahkan ke Ilyas nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Ustadz Hafiz Mubarak. Silahkan.
2: Terima kasih Kak. 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun kalian semua pada sore hari ini sedang berada. Terima kasih kepada Kak Arini yang telah mempersilahkan kepada saya sebagai host untuk memandu acara siaran keagamaan kita pada sore hari ini. Senang sekali saya yang bernama Muhammad Ilyas bisa kembali menemani teman-teman untuk mengikuti program kali ini. Adapun program kali ini dapat terselenggara atas kerjasama RRI Banjarmasin dengan Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Seperti biasa, pada hari Selasa sore kita hadir dengan tema yang berbeda untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan keimanan kita. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat amat terkait dengan umat Islam, terlebih lagi pada bulan Rabiul Awal, yaitu apa? Tema menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Tema hari ini akan kita gali lebih dalam yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Ustadz Hafiz Mubarak. Berbicara tentang poin kecintaan kepada Rasulullah, tentu sangat banyak pembahasan yang terjadi saat ini terkait bagaimana cinta itu diberikan kepada Rasulullah, apakah cinta yang dilakukan oleh umat-umat saat ini sudah benar, dan lain-lain. Untuk itu, dengan supaya lebih jelas materinya, kita serahkan kepada Ustadz Hafiz Mubarak. Kepada Ustadz Hafiz Mubarak, dipersilahkan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat ceria yang berbahagia, pada sore hari ini saya akan berbagi ya, berbagi pengetahuan terkait tema kita hari ini tentang tadi cara menumbuhkan cinta ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kenapa saya memilih tema ini ya? Ya, karena ini bertepatan tadi ya dengan bulan Rabiul Awal ya, yang persis pada hari ini sudah masuki hari kelima ya.
2: Betul.
3: Tanggal kelima bulan Rabiul Awal. Yang mana di bulan Rabiul Awal ini disebut dengan bulan Maulid ya.
2: Betul.
3: Artinya bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah itu beliau lahir ya dan juga wafat pada bulan Rabiul Awal ya. Khususnya pada tanggal 12 ya, 12 Rabiul Awal yang itu sering diperingati ya oleh umat Islam.
2: Betul.
3: Nah, hari ini ya di masa sekarang anak-anak muda ya, remaja, nah itu mungkin cintanya nih ya lebih banyak melakukan kegiatan cinta ini kepada ya selain Rasulullah banyak ya biasanya di saat ini ya. Mm-hmm. Nah, contoh misalnya ada yang lebih cinta ya dengan artis misalnya. Mm-hmm. Atau lebih cinta dengan para pemain bola ya, iya. bintang bola seperti Ronaldo misalnya lah, Messi dan sebagainya ya, atau tadi dengan artis ya dan sebagainya. Nah, sehingga biasanya apa yang dia cintai ya, seorang yang dia cintai itu, nah itu apa yang dia lakukan pasti ingin ditirunya ya, ingin dicontohnya dalam kehidupan ya. Misalnya yang tadi suka dengan Ronaldo ya, nah cinta dengan Ronaldo, pakaiannya pakai baju Ronaldo, baju bola. Ya, kemudian rambutnya itu gayanya Ronaldo ya. Iya. Kemudian nanti kalau mencetak gol nanti gayanya seperti ini.
2: Ya. Tapi ya. Pak, kalau ngomong-ngomong tentang cinta iya. kepada Rasulullah ini dalam Islam itu kedudukannya seperti apa, dan apa alasan yang mengharuskan umat Islam itu untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
3: Iya. Nah, kedudukan cinta kepada Rasulullah ini sangat penting ya di dalam Islam. Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Qala Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda ya, tidaklah sempurna iman seseorang, nah sehingga dia lebih mencintai aku, kata Rasulullah, daripada orang tuanya ya, kedua orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Nah, jadi disebutkan dalam hadis ini ya, bahwa la yu'minu ahadukum, nah tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia lebih mencintai Rasulullah daripada yang lainnya. Nah, jadi dalam hadis ini ya, ini menjelaskan bahwa kedudukan cinta kepada Rasulullah itu merupakan bagian dari iman. Ya, bagian dari iman. Iya, jadi kalau seorang itu belum tumbuh ya cintanya kepada Rasulullah, itu berarti imannya masih belum sempurna. Ya, kalau ini ya dalam penjelasan hadis Nabi ini, berarti imannya belum sempurna. Karena tadi kedudukan iman itu sangat penting ya, kedudukan cinta itu sangat penting dalam iman itu.
2: Dan hadis ini juga menjadi alasannya sendiri ya Pak.
3: Iya.
2: Bahwa kita harus mencintai Rasulullah supaya kita memiliki keimanan yang lebih tinggi.
3: Iya. Nah, dan ini pernah dicontohkan ya, pernah di apa? Dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an ya. Nah, pada saat itu Rasulullah memegang ya tangan Sayyidina Umar. Nah, lalu kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, ya aku lebih mencintai engkau daripada yang lainnya ya, kecuali, kata beliau, diriku sendiri. Nah, jadi kata Sayyidina Umar nih, wahai Rasulullah, bahasa kita ya, saya lebih cinta kepada engkau daripada yang lainnya kecuali diri saya sendiri, yang saya lebih saya cintai dari saya sendiri ya daripada engkau wahai Rasulullah. Nah, jadi kalau yang lainnya tidak ya, tapi kalau diri sendiri lebih saya cintai daripada engkau wahai Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah, wahai Sayyidina Umar, nah tidak seperti itu ya, artinya kalau engkau masih mencintai diri sendiri itu berarti iman kamu masih belum sempurna. Nah, maka hendaklah engkau, kata Rasulullah, mencintai diriku daripada selainnya, walaupun kepada dirimu sendiri. Nah, maka kata Rasulullah, kalau begitu ya saya lebih mencintai engkau wahai Rasulullah daripada diri saya sendiri. Ya, nah maka kata Rasulullah, al-an, kalau begitu wahai Umar, nah berulah sekarang iman kamu sempurna gitu. Nah, ini apa yang dicontohkan lah oleh Sayyidina Umar ya, bahwa yang namanya cinta itu ya, nah yang mencinta itu cinta kepada Rasulullah ya, itu hendaklah melebihi kepada yang lainnya walaupun kepada dirinya sendiri. Betul. Ya. Ya, kadang-kadang kan kita kalau untuk diri sendiri ya, nah kadang-kadang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain gitu.
2: Sekali,
3: ya.
2: Pak. Jika melihat kisah Rasulullah itu sendiri, apakah ada cerita mengenai bagaimana Rasulullah itu mencintai umatnya, Pak? Jika kita saat ini diperintah untuk mencintai beliau, apakah juga terdapat cerita mengenai beliau yang mencintai umatnya?
3: Ya, jadi tentu ya, ada.
2: Baiklah teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya dengan pembahasan yang semakin menarik dan semakin tentunya lebih mendalam mengenai bahasan bagaimana mencintai Rasulullah tentunya. Tetap bersama kami di siaran keagamaan hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

0: 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas di program siaran keagamaan. Masih dengan pembahasan yang serupa, yaitu menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Kita akan membahas lebih dalam mengenai pembahasan kali ini, mengenai apakah terdapat teladan pada zaman Nabi, baik Nabi ataupun sahabat Nabi, mengenai cinta kepada umat. Dan selanjutnya, apakah cinta yang kita berikan saat ini atau yang diberikan oleh umat saat ini itu benar. Terkait lagi secara khusus yang bersinggungan dengan pembahasan ughulu, kepada Bapak Hafiz Mubarak kita persilahkan.
1: Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta sekali ya kepada umatnya. Nah, misalnya kita sering ya mendengar cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau Isra Mi'raj lah. Beliau diangkat oleh Allah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ila Sidratul Muntaha ya. Nah, ketika Rasulullah itu mau ke Sidratul Muntaha ya, menaiki burak. Nah, maka sebelum Rasulullah itu menaiki burak tersebut, beliau menanyakan dulu ya kepada Jibril ya, wahai Jibril, apakah umatku nanti juga menaiki burak seperti ini? Nah, maka ketika Jibril menyampaikan ya, ya wahai Rasulullah, umatmu juga nanti akan menaiki burak seperti ini. Nah, baru beliau menaiki burak tersebut ya. Nah, kemudian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hampir menjelang wafat beliau, nah itu beliau meminta ya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril ya, tolong nanti sampaikan kepada ini ya malaikat Israel ya, penyambut nyawa, tolong nanti angkat roh saya itu pelan-pelan gitu ya. Nah, maka ketika malaikat Israel itu sudah mau mencabut roh beliau, nah, maka Rasulullah merasakan sakitnya gitu ya, sakitnya, betapa sakitnya ketika dicabut roh seseorang itu. Nah, maka Rasulullah bertanya ya, wahai Jibril, apakah umatku juga nanti merasakan sakitnya seperti ini gitu ya. Nah, maka wahai malaikat Jibril ya, ya wahai Rasulullah, juga umatmu sama seperti ini gitu ya. Nah, kata Rasulullah, tolong sakitnya ya, sakitnya sekartul umat itu tolong tanggungkan kepada saya saja gitu ya, supaya nanti umatku, kata Rasulullah, itu tidak lagi merasakan sakitnya yang seperti ini gitu ya. Nah, inilah bukti ya betapa sayangnya Rasulullah itu kepada umatnya ya. Belum lagi nanti ya ada doa khusus yang Rasulullah simpan nanti di akhirat itu, yaitu agar bisa memberikan syafaat kepada umatnya nanti di akhirat, yang itu tidak Rasulullah minta ya ketika di dunia ya. Nah, itu nanti di akhirat baru Rasulullah minta ya, bisa agar bisa nanti di akhirat nanti memberikan syafaat kepada umat beliau. Nah, ini luar biasa ya, luar biasa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Nah, pertanyaannya sekarang kita sebagai umat Rasulullah ya. Betul. Nah, ya apakah sudah cintanya betul-betul kepada Rasulullah atau belum? Ini yang perlu kita tanyakan gitu ya. Nah ini bagaimana ya kita ini bisa menumbuhkan ya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, di antaranya adalah dengan mengenal ya lebih jauh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pepatah kan mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, jadi selama orang itu ya semakin kenal biasanya semakin sayang ya, semakin cinta itu. Ya, kenapa orang itu tidak sayang ya, tidak cinta? Karena belum kenal. Belum kenal. Nah, sama juga dengan Rasul ya, kita belum pernah melihat Rasulullah nih. Ya, belum pernah melihat wajahnya Rasulullah ya, bagaimana penampilan Rasulullah, belum pernah. Nah, maka bagaimana kita bisa ya mengenal pribadi Rasulullah itu? Nah, dengan membaca sirah-sirah nabawiyah. Nah, sirah-sirah yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari beliau lahir sampai beliau wafat. Nah, itu dengan kita menggali yang pelajari sirah tadi, nah kita akan mengenal lebih jauh kepribadian Rasulullah ini. Nah, itu cara kita menemukan cita yang pertama ya. Ya, yang kedua itu dengan kita mempelajari dan membaca serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi sekecil apapun sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah, kita berusaha ya agar mengikuti jejak beliau itu. Ya, contoh saja ya, ini contoh-contoh mudah saja sunnah yang mudah ya dan ringan. Nah, misalnya Rasulullah itu kalau makan dengan tangan kanan. Nah, kemudian sebelum makan baca doa ya, minimal baca bismillah. Nah, kemudian makan tidak berdiri. Nah, ini sunnah-sunnah yang ringan ya. Gitu ya, ringan. Tapi hari ini orang sudah banyak meninggalkan sunnah ini. Nah, maka kata
0: Rasul. Mungkin karena terlalu ringan ya, Pak.
1: Karena mungkin bisa juga ya, karena mungkin tidak tahu atau apa gitu ya. Ya, itu banyak sekarang ya sunnah-sunnah Rasulullah itu yang sudah ditinggalkan oleh umatnya. Ya, nah ini banyak sekali ya sunnah dalam kehidupan kita. Nah, sebelum tidur, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu banyak sekali sunnah-sunnah yang soal. Bahkan dalam tubuh beliau ya, tubuh beliau itu sunnah yang apa yang yang dilakukan Rasulullah itu juga sunnah. Contoh misalnya lah di bagian dari kepala ya. Nah, rambut itu kalau laki-laki dipotong ya, kalau laki-laki, nah tidak melebihi daripada bahu. Nah, itu sunnah ya. Kemudian kumis, nah itu sunnah dicukur, dipotong ya. Kalau jenggot sunnah dipanjangkan ya. Kemudian bulu ketiak itu sunnah dicabut ya. Nah, jadi dari kepala sampai ujung kaki juga ada sunnah dalam meniru ya penampilan Rasulullah itu ya. Belum lagi tadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tadi cara Rasulullah makan, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah berdagang dan sebagainya. Nah, ini kita mulai dari kecil dulu ya. Ya, sekecil apapun itu kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah itu dapat pahala. Ya, dapat pahala itu akan menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah tadi ya. Seperti orang tadi main bola ya. Nah, itu biasanya tadi apa yang dilakukan dia akan melakukan ya contoh.
0: Oke. Jadi dengan cara-cara yang mudah kita justru dapat menumbuhkan rasa cinta yang benar kepada Rasulullah ya Pak.
1: Yeah.
0: Dari mengikuti sunnah-sunnah yang mudah dengan makan tangan kanan, tidak berdiri, tidak menghambur-hamburkan makanan.
1: Yeah.
0: Lalu mengikuti teladan Rasulullah dalam bersikap secara umum.
1: Yeah.
0: Dan secara khusus mengikuti bagaimana perilaku beliau sehari-hari.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nampaknya sudah memasuki segmen berikutnya. Jadi kepada teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memasuki break kembali. Jangan kemana-mana, tetap di siaran keagamaan.
2: Hanya di Pod FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Sore ceria. Pro 2MM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillah teman-teman Pro 2 sudah di penghujung siaran keagamaan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi bekal untuk menambah iman dan amal kita sehari-hari. Sebagai penutup mengenai pembahasan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, apa yang perlu ditekankan kepada para teman-teman ini, Pak?
2: Statement terakhir ya. Ya, jadi tadi ingin menyimpulkan saja ya poin-poinnya. Di antaranya adalah cinta kepada Rasulullah SAW, ya ini merupakan anugerah yang besar ya, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang mana cinta kepada Rasulullah ini merupakan tadi kesempurnaan iman seseorang. Dan kalau ya di dalam Al-Quran ya, itu juga Allah menegaskan di surah Al-Imran ya ayat 31, nah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, jadi dalam ayat ini jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu menyampaikan kepada Rasulullah, ya qul in kuntum tuhibbunallaha, sampaikanlah kepada umatmu jika kalian cinta kepada Allah ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, Pak, ya balasannya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, dan juga nanti orang yang cinta kepada Rasulullah ya, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, itu berarti dia cinta kepada Rasulullah. Nah, dan barang siapa cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah ya, itu nanti akan bersama ku di dalam surga. Ya, jadi untuk menumbuhkan ya cinta kita kepada Rasulullah SAW tadi ya, nah tadi banyak caranya, di antaranya adalah dengan mengenal ya kepribadian Rasulullah melalui sirah-sirah nabawiyah ya, mempelajari, membaca sirah-sirah, kisah-kisah tentang kehidupan Rasulullah ya, dari beliau lahir sampai beliau wafat. Nah, kemudian juga dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah ya, dan kemudian mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ya, walaupun itu kecil, nah kita berusaha untuk mengikutinya. Ya, nah dan juga kita berusaha untuk mencontoh ya akhlak Rasulullah SAW, karena Rasul sendiri disebutkan ya di dalam Al-Quran ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya jadi asalnya merupakan suri tauladan yang baik ya bagi kita ya, yang kemudian yang jangan lupa juga kita ya sebagai umat Rasulullah, nah itu berdoa kepada Allah agar nanti di akhirat bisa bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat ya.
1: Oke, terima kasih Bapak atas penutup yang diberikan. Juga kepada teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan jangan lupa, kita akan kembali dengan tema yang menarik lainnya pada setiap Selasa sore, khususnya pada Selasa yang akan datang. Saya Muhammad Ilyas, pamit undur diri. Sekarang saya serahkan kembali kepada Kak Arini sebagai sebagai penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz dan juga host kita pada sore hari ini, yaitu Ilyas ya, Ustaz Hafiz Mubarak. Terima kasih, semoga sama-sama sehat selalu ya, bisa kembali lagi nanti ke siaran keagamaan Erbermanger masih Tom Prodo. Itu dia tadi, dan selanjutnya bakal ada request time yang bakal nemenin kamu Tom Prodo, masih barengan sama Arini juga. Jadi pastiin kamu stay tune aja terus di Erbermanger masih teman terbaik kamu.

Erwin Romansi, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat terus ya teman Pro 2. Apalagi di refresh update umurnya Indonesia yang ke-81 gitu ya. Semoga dalam kondisi yang aman dan sejahtera teman Pro 2 ya. Tadi ada request langsung dibuka sama Bahrum yang request lagunya Keisha Veronica dengan apa tadi lapanya? Aku lupa. Tak pantas terluka. Bener gak sih? Aku salah ya? Bener kan? Harusnya bener. Oh bener, tak pantas terluka ya. Tapi ini yang versi yang baru aku puterin teman Pro 2. Terus ini juga request di WhatsApp. Ada Berbinar yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Dan juga ada Sria yang request lagunya Rilla Skirt dengan Sumpah Mati. Buat yang mau request, ini masih bisa banget requestnya di WhatsApp kita di 0815111420 atau di Instagram di @rdi_produknyarmasin DM aja. Atau ke TikTok aku lagi live, langsung aja ke sana biar bisa aku puterin lagu kesukaan kamu. Oke? Okay?

Eri bener-bener malesin teman terbaik kamu. By the way, kayak, kak kenapa ya suara di live TikTok ini gak begitu jernih gitu di, kalau misalkan PC. By the way, kalau kalian mau suara aku yang radio voice banget, yang kedengarannya sangat jernih karena pakai mic radio, berarti kalian harus dengerin aku by streaming at RRI Digital, which is kalian akan mendengarkan suara aku yang radio banget. Kalau di live TikTok kan mungkin agak kecampur-campur gitu ya, mungkin kalian bisa supaya mau denger. Tapi kalau mau seru-seruan juga gak apa-apa sih teman pro 2 ya. Jadi langsung aja kita ke request berikutnya. Ada Alisa yang request lagunya Hara dengan Jurus Jitu, dan juga ada Tams yang request lagunya Akad dengan Payung Teduh. Cielah, akad banget nih. Ya udah, gak apa-apa, aku puterin ya.

Royal Wasi, teman terbaik kamu, teman Proyek 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Ajar yang request lagunya Raisa Tak Berharap Lagi sama Kalingga. Lingganya masih ada enggak nih? Kalingga di sini sih masih nge-fuse ya, tapi kalau misalkan orang yang enggak ada, nanti kita skip dulu, nanti dia enggak dengerin lagunya, kasihan. Kita kasih Basir dulu deh dengan Jiwa Yang Bersedih ya, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tapi Royal Wasi, teman terbaik kamu. Oh, ada. Ternyata ada, langsung kita naikin. Langsung aja. Raisa dan juga Bernadia.

masing-masing teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ada request darinya Basir yang request lagunya Gaya Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Tadi ada yang juga request Back Burner, cuman orangnya mana nih, hilang. Ini Back Burner, Back Burner. Tadi siapa yang request ya namanya? Sebentar. Oh, ini ada Q, ada deng. Namanya tuh Q doang. Siapa ya Q ini? Aku ngebacanya. Kamu mau dipanggil siapa supaya aku bisa panggil namamu lebih lengkap gitu. Semoga ya, semoga bisa. Bisa aku. Nih Basir enggak ada, berarti aku Niki dulu deh baru. Tadi Kuneng lagi di jalan. Agus masih ada kah, Agus? Ryu, oh Ryu, oke deh Ryu, boleh. Eh, kayak nama aktor Thailand kesukaan aku. Yaudah langsung aja deh teman Prodo, aku puterin ya Nikki Backburner dengan nanti next aku lihat siapa yang masih standby, oke? Okay?

Rekomendasi teman terbaik kamu, teman produk, kita langsung aja ke request berikutnya. Ada Basir yang request lagunya Gaya Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Terus juga ada Maco yang request lagunya Grand Fredly dengan Januari. Sekarang kata aku beragam gitu ya, judul lagu Grand Fredly Januari, Roni Parulian Februari, Maret belum terdengar, April Arash Buana, Virsa Besari, Mei aku gak tahu, Juni ada beberapa lagu, lupa aku yang nyanyi lagu Menerima Luka tuh, terus lagunya Dona Maulana, Dona Maulana suaminya Yura, Juli aku gak tahu. Banyak deh pokoknya teman pro dia, hujan bulan Juni itu siapa namanya, yang Sapardi Djoko Damono, pokoknya sekarang banyak deh lagu-lagu bulan-bulannya, teman pro dia langsung aja deh, aku puterinnya buat kamu.

mau kita langsung request berikutnya. Ada Tina atau Bubble yang request lagunya Fatin, Kaulah Kamuku. Terus ada Diva yang lagi jualan nih, yang lagi jualan es gitu ya sore-sore, katanya request lagunya Backstreet Boys yang Step Up My Heart supaya jualannya tambah happy. Langsung aja aku puterin ya. Request udah full, saya enjoy the music ya.

Royal Rumahsun teman terbaik kamu. Ini udah requestan terakhir ya teman Prodo. Aku memputarin requestannya dari Kalares yang request lagu Turbatin New Reunita. Sama tadi ada Kuning yang request lagu Nyuduka Last Child. Kalau sempat ya aku puterin teman Prodo. Nanti next yang belum sempat request sore ini bisa request malam ya sama sama Linda malam ini teman Prodo. So pastiin kamu stay connected terus di berbagai remasin teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.

Orang-orang masing teman terbaik kamu, teman pro 2. Udah jam 6 ya, teman pro 2 di irama senja sembari menunggu azan maghrib. Untuk lewat pengirimasan sekitarnya, aku bakal puterin kamu berbual musik dan juga informasi tentunya. Jadi pastikan kamu stay tune, teman pro 2, sembari menunggu azan maghrib ya. Santai-santai di rumah, jangan sampai bingung mau ngapain. Oke, dengerin dari pro 2 nya Rasin.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: banget sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Sore ceria. Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Dan ngobrol dua itu ya tadi teman pro dua sampai ceria bersama Rini. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada Linda yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam STMJ. So, pastiin kamu stay tune gitu terus di Probayor Masin, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, semangat hari kemerdekaannya masih terasa dong ya. Bendera masih berkibar, iya dong. Satu bulan penuh gak apa-apa kali ya teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini bareng sama Linda di STMJ sampai tengah malam aja. Artinya sampai tengah malam aja nih, sampai nanti pukul 24 malam aja ya. Linda nemenin kamu di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Malam hari ini di segmen pertama kita ada segmen Komenin yang lagi bahas tentang riset yang mengatakan bahwa hampir 50% pekerja perempuan Indonesia tuh jadi tulang punggung keluarga. Waduh. Aduh, ini semakin banyak artinya ya yang memiliki peran besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk sosok seorang perempuan gitu teman Pro 2. Ya udah nanti kita bahas setelah ini deh ya. Jadi jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin. Tak pernah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sesuai pembahasan kita malam hari ini, teman Pro 2 ya, tentang apalagi kalau bukan soal ini tadi ya, tentang hampir 50% pekerja perempuan Indonesia tuh jadi tulang punggung keluarga. Jadi riset Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027 menunjukkan hampir separuh pekerja perempuan Indonesia tuh menjadi tulang punggung keluarga. Ada 47,65% menanggung hampir seluruh pendapatan rumah tangga, sementara 40,77% masih tercatat sebagai istri di kartu keluarga. Sehingga kontribusinya kurang terlihat secara administratif gitu loh. Riset ini juga mencatat 47,53% pencari nafkah perempuan tuh bekerja sendiri di sektor informal, dan 7,52% merupakan pekerja lepas dengan pendapatan yang tidak tetap. Gimana nih tanggapan kamu, teman Pro 2? Nih, peran perempuan nih sudah semakin banyak pekerja perempuannya, perannya pun juga semakin besar ternyata ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan di keluarga.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilannya menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang kita baca-bacain nih komentarnya ya teman Pro 2 ya, yang udah gabung nih terkait akan perempuan, pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga di hampir 50% pekerja perempuan yang ada di Indonesia ya. Oke, ini darinya Delia Asti underscore. Buat perempuan yang jadi tulang punggung keluarga, semoga hidupnya selalu diberikan kebahagiaan ya guys. Amin ya Robbal Alamin ya. Woman super woman, keren nih ya teman Pro 2 ya. Ada juga darinya Niana.20, saya termasuk dalam 50% itu. Semangat kakak. Aku juga termasuk kakak. Semangat ya untuk kita semua. Terus darinya Cece, mana nih para independent woman katanya. Nih lagi siaran. Curcol ya. Oke, terus ada juga nih darinya Pane, sehat selalu perempuan-perempuanku katanya. Ada juga darinya Arif underscore Rahman 419, semangat tulang punggung keluarga katanya. Terus ada juga darinya Anta 1206, sehat-sehat ya untuk tulang punggung keluarga, semoga lelah kalian jadi pahala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2 Radio Anjar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, bahas-bahas tentang komentar kita pada malam hari ini ya. Soal riset, hampir 50% pekerja perempuan Indonesia tuh jadi tulang punggung keluarga. Jadi ada lagi nih komentarnya ya, darinya Notv. Teruntuk perempuan tetap semangat katanya. Terus ada juga adanya Ayu Tias menyala punggungku katanya. Oke. Darinya Nebula 44. Yep, contohnya saya untuk sekarang lebih diutamakan skill Pak. Hidup di zaman sekarang enggak bisa apa-apa yang ada malah direndahin terus sama laki-laki katanya. Disepelein mending bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau sewaktu-waktu ditinggal sama pasangan kita bisa berdiri di kaki sendiri gak kaget nantinya katanya. Oh dia lebih prepare nih ceritanya teman Pro 2 ya. Tapi semoga gak ditinggalin sih ya, amin. Terus ada juga nih darinya siapa lagi nih? Darinya Kalmeriri, sudah bukan tulang rusuk lagi, hehehe katanya. Udah ganti jadi tulang punggung ya kak ceritanya nih.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu masih bersama Pro 2.

Radio Anjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, itulah tadi ya, kalau sudah ngomongin soal ini tadi, teman Pro 2 ya, riset yang telah dilakukan oleh Indonesia Millennial and Gen Z Report untuk IMGR 2027 yang menunjukkan hampir seperup kerja perempuan Indonesia menjadi tulang punggung keluarga. Jadi semangat ya buat perempuan-perempuan hebat. Semangat terus teman Pro 2 ya. Semoga berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke deh, tetap setia terus di Pro Daerah di Banjarmasin dan jangan pindah frekuensinya ya. Dengerin terus Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Desa Pengayuan, Kecamatan Liangenggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa sore, 18 Agustus 2026. Kobaran api menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, saat melakukan kunjungan kerja ke posko Karhutla di kawasan tersebut. Tidak berpikir lama, Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra langsung terjun membantu memadamkan kobaran api. Keduanya bergabung bersama jajaran petugas Satgas Karhutla yang melakukan upaya pemadaman di lokasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Ketua Dekranasda Banjarmasin Nelly Listriani menghadiri penutupan Kalsel Expo 2026 yang dilaksanakan pada Senin malam 17 Agustus 2026. Besarnya jumlah pengunjung dan transaksi menjadi salah satu indikator tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal Kalimantan Selatan. Dan di momentum tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan industri kreatif untuk memperluas pasar. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga memberikan ruang strategis bagi UMKM dan pelaku industri kreatif untuk memperkenalkan produk unggulan daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id. Cuaca panas ekstrim yang melanda Kota Banjarmasin di tengah musim kemarau membuat pemerintah Kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran. Salah satu yang terjadi perhatian serius adalah potensi kebakaran pemukiman warga akibat korsleting listrik. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR meminta masyarakat tidak menganggap sepele kondisi cuaca yang semakin panas. Terlebih Pemko Banjarmasin mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kondisi kemarau. Tingginya suhu udara harus diikuti dengan peningkatan kewaspadaan warga, terutama dalam penggunaan listrik di rumah. Instalasi listrik yang bermasalah dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya korsleting dan memicu kebakaran. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

Oke, teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu sekali, saatnya kita ikuti Music Live Yacht di Pro 2 Jakarta bareng sama September Band.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Yeah,
0: seru sih itu sih. Benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat
0: okay.
2: Series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director,
0: okay.
2: Ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Ininya
2: apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener kayak main.
2: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput. Dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005.
2: 2005.
0: Nah, gimana nih?
3: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band itu apa dulu?
2: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi, oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Okay. Aku kenalin nih temen-temenku nih. Temen-temenku jadi bandnya dia.
0: Oke. Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay,
2: jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Okay,
2: pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengen gitu.
0: Agak
2: berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat
0: itu. Masih muda.
2: Kan? Akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama. Oke.
2: Okay. Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita sih ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
3: Bener.
0: Tahun segitu ya.
2: Tahun segitu bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
2: Iya agak aneh. Tapi kan
0: September band di bulan Januari.
2: Iya.
0: Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
2: September band. Semoga kan? Ya
0: semoga. Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album.
0: Ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu proyek kan tahun 2019 si apa band Ether.
2: Ya, Ether.
0: Ether. Nah,
2: dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di proyeknya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gua mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Hmm. Saat itu gua belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Tak bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Hmm. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gua WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya
2: karena apa secara formasi juga kan udah gak lengkap kan gitu. Maksudnya kita lebih gak memperdulikan tentang si personil yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana bikin lagunya gimana gitu jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
2: Tapi bener. Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngambeknya seberapa itu kita enggak tahu.
0: Iya sih. Gua
3: aja udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya. Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
2: gimana juga. Gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh. Ya,
2: oh iya.
0: Dia ngeband.
3: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda.
0: Oh, bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih enggak apa-apa juga
3: yang,
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 92. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ini sih jawaban aman.
0: Benar-benar jawaban aman. Udah, tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya? Perasaan.
0: Oke. Iya. Perasaan umum ya.
2: Iya, umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
0: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Akan menambahkannya. Jadi
0: oke.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah enggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
1: Belum move on
0: sih. Belum move on ya contohnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya, deep banget emang, ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya bener.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Bikin
0: lagu
2: lagi.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen mengenang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya sebetulnya kayak gini.
0: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
1: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik ada 3 ya? Minggunya.
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya? Ya,
1: sama orang yang gak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu, kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
1: Jadi enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang. Itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: dia produksi terus.
0: Pengalaman membuktikan ya. Bener. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Ya kan, mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon, atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota okay. Favoritku.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Iya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widih. Buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu. Yeah.

0: Kan maksudnya dengan sekarang juga ada AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
1: Iya, memang kita nggak bisa
2: menjauhi teknologi.
1: Yeah. Kita harus blend in kan. Mm-mm. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Mm-mm. Jadi kayak adanya AI tuh ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
1: Okay. Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
1: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
1: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan, yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
1: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
1: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat oleh langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
1: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih, sini enggak nih gitu. Nah
0: iya sih.
1: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan, yes, kan gitu.
0: Benar.
1: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
1: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja
2: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pingin gak sih maksudnya kedepannya pingin mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik,
1: genre musiknya gitu, karakter musiknya. Di album yang kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
1: Ya main behind the gun itu gitu.
0: Saat
1: udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama gitu
1: ya. Benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah atau
1: visual? Udah
0: ada. MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
1: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
1: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh masih
1: untuk memuaskan, untuk

0: memuaskan yang agak kurang nih sih.
1: Oke.
0: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Iya.
0: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan.
1: Gitu. Oh, kebayang.
0: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
1: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput. Berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya.
0: Dia nggak butuh.
2: Sama.
1: sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
1: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang jadi, saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
2: Artinya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
1: Benar.
2: Jadi dua ini.
1: Dua mata lirik. Alright.
0: Berarti. Gitu.
1: Perspektif iya, bener. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
0: Ya, gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
0: Tapi gue ya gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
1: apa
0: gue rasain gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
1: Benar.
0: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
0: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oh, okay. Alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh, sebelum nanti ada live performance.
0: Mau nari ada? Kita nari.
2: Baca puisi dong.
0: Baca puisi kan Agustus nih, jadi baca puisi.
1: Boleh.
0: Yang denger juga bisa lihat kan.
1: bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
1: Alright, silakan. Ada yang ingin disampaikan nggak?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Okay, bener.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
1: Alright, okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
0: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
0: Oh ya.
1: Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Stop bullying.
0: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
1: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
0: Ya.
1: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
0: Pokoknya stop bullying.
1: Benar, nanti dimarahin mama.
0: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next project-nya akan ada single lagi atau akan langsung dong. Album atau apa nih?
2: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
0: Ada.
1: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
0: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Oh, tinggal rilis doang ya. Benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
0: Minggu depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube.
0: Askada Musik ya.
1: Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja. Sudah siap? Sudah siap? Okay. Jadi boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
0: Ini kan.
1: Oke, boleh. Oke. Halo teman-teman, apa kabar? Ini ngelur-ngelur waktu dulu deh ya. Bener-bener. Pokoknya gitu ya teman Brodu ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu rindu untuk kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu rindu untuk kamu.

Gimana, seru banget ya dengerin Music Live Chat malam hari ini. Thank you banget buat yang udah stay tune ya. Dan tetap setia terus tentunya di Pro Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita bergaul. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kamu masih bersama Pro2.

0: kita.
1: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Radio, selamat malam. Adi senang sekali bisa nemenin kamu malam hari ini, tentunya di RRI Radio Banjarmasin, spesial di edisi Community Talk ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Dan mungkin teman Radio juga udah pada ngecek nih ya, atau nge-scroll-scroll media sosial Instagram RRI Radio Banjarmasin. Nah ini nih yang penyuka lari, pas banget nih ya kalau nonton di live YouTube RRI Prodo Banjarmasin, atau juga yang mendengarkan di 95,2 FM atau di streamingnya di RRI Prodo Banjarmasin. Oh iya, di streaming juga bisa ya di RRI di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, kalau karena malam ini kita bakal ngobrol bareng komunitas Amuntai Runners, komunitas lari yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan tema kita malam ini menarik banget teman Pro 2, tentang lari tuh bukan soal kecepatan. Nah, karena kalau lari cuma soal cepat gitu ya, mungkin yang paling sering kita lihat tuh cuma stopwatch gitu ya. Tapi kalau lari juga soal perjalanan, kesehatan, pertemanan, bahkan konsistensi, ceritanya tentu jadi jauh lebih menarik gak sih? Oke, dan di layar kita Tuan Pro 2 sudah terhubung dengan komunitas Amuntai Runners. Ada sang kapten di malam hari ini ya, ada Taufik Haldi. Halo, selamat malam Kak Taufik.
2: Halo, selamat malam.
1: Panggilannya Taufik apa Haldi nih?
2: Biasanya kalau kebanyakan sih Taufik, tapi biasanya di kampung juga dipanggil Aldi sih, jadi ya terserah aja sih, Taufik sih banyak mungkin.
1: Oh terserah aja ya Kak ya. Oke, Taufik aja mungkin ya kita panggilnya. Gimana di Amuntai hari ini, kenapa aku nanya dulu Amuntai gimana nih Kak gitu cuaca aja, biar harapannya gitu kalau malam hari ini Zoom meeting kita gitu bisa lancar di layar YouTube kita di malam hari ini.
2: Iya, Amuntai sekarang cuacanya mungkin sama kayaknya Kalimantan ya, panas ya. Udah lama nggak hujan, jadi agak kering. Sama ini lagi banyak kabut asap, jadi sebenarnya kurang worth sih lari, apalagi pagi ya.
1: Oh iya, bener-bener.
2: Siang, sore udah enak lari karena udah di disinari matahari, jadi hilang kabutnya.
1: Tapi kalau udah pagi atau nggak sore tuh berasap juga sama ya berarti ya Kak Taufik ya?
2: Sore agak mendingan karena abis kena cahaya matahari. Jadi lebih worth it lari sore sekarang, padahal lari pagi kan lebih enak sebenarnya.
1: Iya, bener-bener. Kalau di sini pagi sore sih kata Opik gitu, makanya langsung kayak mindsetnya sama nggak sih pagi sore gitu. Oh, ternyata di situ lebih worth it kalau sore hari larinya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, nah karena pengen ngobrol banget nih sama Amuntai Runners, karena kalau boleh curcol dikit nih kata Opik ya, soalnya tuh di medsos kami tuh kebaca gitu loh. Tentang Amuntai Runners, komunitasnya, wih dia update banget nih gitu. Terus ada juga beberapa teman aku juga yang sering ikutan lari pakai baju Amuntai Runners katanya. Wah ini kayaknya patut banget nih kita undang ke RRI Pro 2 Banjarmasin gitu. Walaupun lewat layar saja ya Kak ya. Oke, jadi kami juga penasaran nih, sebenarnya nih komunitas Amuntai Runners ini apakah komunitas yang baru gitu, komunitas lari yang baru di Hulu Sungai Utara, atau memang sudah lama, atau menjadi satu-satunya komunitas di Hulu Sungai Utara untuk komunitas lari, atau banyak juga komunitas lari lainnya. Boleh diceritain gak sih Kak tentang komunitas Amuntai Runners?
2: Oke, sebelumnya sorry banget ya belum bisa berbincang di studio langsung ya, mungkin kan nanti kalau misalnya ada waktu atau kita kesempatan lagi. Sebelumnya Amuntai Runners itu mungkin kalau berdiri udah lumayan beberapa, gak selama banget juga sih, mungkin udah hampir 4 tahun ya. 2022 akhir kemarin itu dibentuknya, itu saya sendiri sih inisiasi sama ada Mas Aska namanya. Nah sekarang tuh yang inisiasi mungkin itu lebih founder sih, sama Mas Aska itu. Mas Askanya sekarang udah pindah tugas ke Tabalong, jadi lebih ke saya yang sekarang yang ngaturnya. Udah lumayan 4 tahun Amuntai Runners ini sebagai wadah komunitas lari ya di Hulu Sungai Utara. Sekarang juga lumayan nih, lumayan gencar juga kan, orang lari banyak. Kalau mungkin sekarang juga ada beberapa komunitas lari di Amuntai juga, enggak, tapi enggak sebanyak yang di kota-kota besar lainnya ya. Tapi lebih ke komunitas sport gitu. Terus ada juga nih kalau segmen cewek-cewek itu ada yang baru tahun ini, SS Runners namanya, itu segmen cewek-cewek. Jadi kalau cewek tuh susah banget gabung, cowok-cowok tuh bisa tuh gabung sama komunitas baru tuh di Amuntai juga. Itu juga worth it. Jadi kan nggak malu lagi gitu nggak gabung cowok, apalagi kan cewek lebih lebih enak gitu lari kalau misalnya nggak yang cepet-cepet banget, yang sevisi santai gitu. Nah, mungkin itu bisa juga.
1: Oke, jadi tapi sebenarnya Amuntai Runners sendiri nggak menutup yang mau ikutan cewek boleh juga gabung kan ya kak ya?
2: Oh iya, boleh banget, boleh banget. Mungkin privasi sendiri ya kalau cewek mau sendiri sama maksudnya tuh sama cewek-cewek aja gitu. Nah, ya nggak masalah. Tapi kalau Amuntai Runners sih open aja, mau semua kalangan, mau semua gender gitu, kami nggak membedakan sih. Bahkan yang mau mau ikut, yang aku nih nggak cepet banget, nggak ada tujuan ya mau coba lari ya nggak masalah sih sebenarnya. Itu juga yang penting ada niat sih sebenarnya, yang pasti kalau mau lari itu dulu.
1: Oke. Kalau sekarang tuh udah ada datanya nggak sih kak gitu yang terdaftar dalam Amuntai Runners tuh misalnya sudah sampai 100.000 orang misalnya gitu ya. Atau berapa banyak nih sampai di waktu sekarang ini kak kalau boleh tahu?
2: Oh iya, kalau kami itu ya kami itu sebenarnya komunitasnya nggak bersifat mengikat banget ya. Kamu kalau mau lari ya lari, kalau mau join ya join, itu nggak yang ngikat banget. Kalau kamu nggak ikut, kamu denda nggak sih sebenarnya. Yang penting ada niatan aja. Kami biasanya kan ada sesi jadwal gitu. Nah, ya paling nggak seminggu sekali biasanya kami makainya di Jumat sore atau Jumat malam gitu. Nah, itu kalau jadwal. Jadi kalau mau lari bareng santai yang nggak sesuai, kita kan lari itu kan ada beda-beda macam ya, ada tipe yang udah kenceng banget, ada yang sedang, ada yang bahkan tuh yang masih memulai gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa samakan orang yang masih di bab 1 sama dengan udah bab 20 nih
1: Iya,
2: kan. Bab
1: benar-benar.
2: 20 nih udah kayak levelnya udah mau atlet gitu. Nah, bab 1 nih ibaratnya jalan kaki 30 menit aja udah capek gitu. Nah, itu kan nggak bisa disamain kita bab 1 sampai bab 20. Nah, di sini kita mau menengahkan biasanya tuh. Jadi kamu sesi itu kan biasanya ada sekitar jarak 3 sampai 5 kilo. Jadi yang baru mulai bisa 3 kilo dulu. Nah, 3 kilo ini biasanya kami kasih jalan pintas, atau biasanya tuh kami pasti ada namanya sweeper paling belakang. Nah, di jadwal lari itu kami mulai lari pemanasan dulu, habis itu mulai lari. Nah, nanti tuh ada yang jadi leader, leader yang memimpin lari, ada yang marshal, marshal tuh nanti kalau istilahnya tuh nyebrangin nih, jaga jalan lah supaya nggak tertabrak motor atau apa gitu. Nah, terus yang di belakang tuh ada sweeper namanya. Nah, yang paling lambat sekalipun masih bisa ikut jadi sweepernya yang nemenin gitu. Nah, pokoknya sampai kembali dengan sehat. Nah, biasanya itu sih, jadi nggak bakalan ditinggal gitu. Nah, jadi yang penting mau dulu sih niat, kalau misalnya memang niat nanti belajar pelan-pelan konsisten juga udah bisa ngikutin teman-temannya yang udah lumayan jaraknya jauh, lama juga larinya gitu.
1: Oke, jadi kalau yang pemula tuh nggak apa-apa sebenarnya ya kayak dibilang tadi kalau memang baru yang mampunya sampai 30 menit dulu atau enggak mungkin 15 menit dulu tapi nanti ada aja kok yang nemenin gitu ya, yang jagain juga gitu ya kayak larinya gitu. Nggak bakal dibiarin juga kok sama komunitas Amuntai Runners. Oke nih, semakin menarik tentunya pembahasan kita nih bareng sama Kak Taufik ya. Ini juga banyak yang komentar nih udah nih Kak. Aku bacain dulu di segmen pertama kita yang berkomentar ada Muhammad Akbar. Kabut Kak katanya. Oh, di sana ternyata memang bener ya Kak Taufik ya kabut juga gitu. Terus ada juga darinya Muhammad Iqbal, keren kapten katanya. Iya dong, kaptennya udah tampil di sini di YouTube kita ya. Terus ada juga darinya Handak titik-titik store 2477 menyala berapi-api gitu Kak. Widih, banyak nih yang nontonin. Thank you banget loh ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kata topiknya kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Community Talk. Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 masih setia di RRI Pro2 Banjarmasin dan di yang nonton di YouTube di RRI Pro2 Banjarmasin ya. Dan kita masih ngobrol bareng sama Kapten Amuntai Runners ya teman Pro2 ya. Kak Taufik yang ada di layar Zoom kita di YouTube RRI Pro2 Banjarmasin. Sesuai dengan tema kita malam hari ini yang menarik sekali ya. Ternyata satu aktivitas sederhana seperti lari tuh bisa punya arti yang berbeda-beda bagi setiap orang gitu. Ada yang mengejar kesehatan, ada yang nyari teman mungkin, ada juga yang mungkin awalnya cuman ikut-ikutan atau FOMO mungkin ya, tapi akhirnya malah rutin gitu. Kita lanjut lagi ngobrol lebih dalam soal pengalaman lari dan bagaimana komunitas ini menjaga semangat anggotanya gitu ya. Dan untuk kalau bicara lari nih, kata Taufik gitu, orang kan sering melihat hasil akhirnya kayak jarak tuh sekian kilo gitu misalnya, terus waktunya sekian menit aja dapat gitu. Tapi sebenarnya proses dibalik itu kan panjang ya. Tapi apa sih sebenarnya tantangan terbesar teman-teman ketika membangun kebiasaan lari secara konsisten nih, kata Taufik?
2: Oh iya, masalah ini kan yang penting masalah lari itu yang lihat jarak, yang lihat waktunya dulu. Mm-hmm. Yang penting kita konsisten dulu. Niat sih sebenarnya pertama itu niat. Kalau kita nggak ada niat itu susah sih. Kalau kita udah niat nih pagi besok aku mau lari, ya niat aja dulu. Ya kalau misalnya benar-benar mau lari, kita pasti lari gitu. Nah, ya kadang tuh kita kalau udah kena penyakit mager ya, mager sehari, mager 2 hari, mager sampai seminggu gitu nah bahkan. Jadi konsisten aja. Oke, informasi aja sih sebenarnya kalau saya tuh udah menjalani kegiatan lari ini udah hampir 1 dekade atau mungkin hampir 10 tahun ya.
3: Wow.
2: Saya rutin lari dari 2017 awal itu yang benar-benar jarak, yang pakai jarak, yang pakai ada jarak jauh ini. Nah, kalau yang sembarangan kayak dulu-dulu kan mungkin lari-lari aja tuh udahlah. Kalau yang benar-benar ibaratnya kalau sekarang tuh ada pakai aplikasi, pakai Strava, pakai jam, itu saya udah hampir 10 tahun. Nah, itu membangunnya emang benar-benar harus ada niat mau berolahraga. Tapi sekarang tuh lari itu kan sebenarnya FOMO yang baik gitu nah. FOMO yang baik gak apa-apa. Yang penting kita berolahraga, aktivitas gerak juga gitu nah. Kalaupun saya sekarang juga udah hampir 10 tahun yang lari sekarang ini bukan ngejar prestasi atau ngejar juara gitu nah. Karena level tuh bukan level orang yang juara, tapi juga bukan orang level orang yang biasa gitu nah. Lebih ke ngejar daily activity, daily week activity, kita bisa bergerak, masih stress, hormon stress release gitu nah, atau naikin endorfin, euforia. Lari itu sebenarnya kak itu euforia lah paling enak banget. Jadi kalau ada yang tahu gimana rasanya finish ikut event nih, kita bisa capai lari bisnisnya berapa kilo nih kategorinya, 5 kilo, 10 kilo, ada yang 21, bahkan 42 kilo full maraton tuh. Itu kalau udah finish kak, merinding seluruh badan kak. Kita itu kayak euforia banget, walaupun kita gak juara, gak dapat podium gitu nah. Ya kita dapat medali, kita tuh dapat ini nah, experience-nya tuh luar biasa. Makanya kenapa saya tuh lebih kena kuni lari. Kalau lari itu kak, kalau kita bisa jaganya, kita bakalan lebih happy setelahnya. Sedangkan ada beberapa olahraga yang lebih eksplosif ya, tapi saya masih menjalani kayak misalnya futsal, sepak bola, basket, itu kan kita ada benturan, ada itu kadang kita kalau setelah olahraga kan bisa cedera dan lain-lain. Nah, lari ini jarang cedera, tapi kita tuh malah lebih bahagia kak gitu nah, setelahnya nggak capek gitu nah. Kalau beberapa olahraga lain tuh kan bisa bahkan capek, atau istilah bahasa Banjar tuh habis olahraga malah berurut gitu. Itu kan sangat-sangat berbeda. Kalau di lari itu kita malah ulun senang kak setiap habis lari itu. Jadi sebelum kerja pun saya sempetin untuk lari dulu biasanya. Jadi itu kayak nambah ini nah semangat buat kerja buat hari ini gitu nah. Nggak ngantuk lah pokoknya.
3: Wah seru banget ya, apalagi udah
1: satu dekade tuh berasa banget ternyata ya, kata Taufik ya gitu. Eh tapi pernah gak sih gitu teman-teman di Amuntai Runners tuh kayak mungkin merasa kayak wah kayaknya gak kuat lari nih gitu, atau mungkin waktu awal-awal gitu, atau terus gimana nih teman-teman Amuntai Runners tuh membantu mereka tuh sampai akhirnya tuh pede gitu loh bahwa bisa kok, mampu kok. Nah tuh gimana tuh Kak bikin semangat atau ngemotivasi teman-temannya gitu biar yakin mereka bisa kok, mereka mampu kok gitu. Ada tips and triknya gak sih gitu?
2: Oh iya, kalau tips and trik sih yang pertama daftar res dulu aja, daftar event gak?
1: Oke.
2: Daftar event, pokoknya 2-3 bulan lagi ada event nih, mm-hmm. Kita daftar event, nah kita targetkan kayaknya aku mau 5 kilo misalnya 22 menit gitu. Mm-hmm. Nah. Itu kan udah ada target nih, okay. Ya udah kita jalani target itu kan ada nih yang mau dikejar, berarti kan ada yang buat semangat gitu. Nah, jadi walaupun kita nggak juara itu kan ibaratnya ada nih Kak, yang juara itu kan ibaratnya atlet-atlet kan. Kalau komunitas Amuntai Runners itu ya beberapa ada anggota yang memang langganan juara gitu nah Kak. Tapi ada kan kayak kita ibaratnya tuh yang tanggung atlet enggak, manusia biasa juga enggak gitu nah. Jadi ada punya target juga gitu. Nah, target itu yang buat kita motivasi buat menjadi konsisten untuk latihannya gitu sih sebenarnya.
1: Oke, ini udah banyak banget nih Kak komen-komentarnya di YouTube. Biar nggak makin full, aku bacain juga ya sebagian ya. Setelah tadi yang sempet karena kita ada break dulu, aduh katanya nggak sabar lagi nih gitu. Makanya udah kita satu lagu aja deh gitu. Kita langsung ke live lagi lanjut gitu. Ada dari Muhammad Akbar satu nih, dasar mantap kapten kita katanya. Ada juga dari Fahrizal Fah Lipi 7951 juga nih yang lawas kah lagi jar. Terus ada M Habibi 281. Kada sabar lagi nah. Aduh sabar pemirsa ya. Ada juga nih dari mereka pelari, halo para pelari katanya. Cek ombak pagi interval katanya. Halo runners katanya. Lari panjang banget katanya, bergema selamanya. Aduh kayak lagu nih kalau yang satu ini ya. Jangan lupa kata-kata habis sesi kapten katanya, sabar. Nanti di sesi closing statement tuh ada kok ya, sesi kaptennya bakal ngungkapin satu kalimat yang ngena banget buat kalian gitu. Jadi siapin ya, kata Opik ya. Oke, terus nih ada juga yang bertanya ya Kak ya, nih darinya Habibi Ramadan, izin bertanya katanya kalau long run setiap hari itu sebenarnya sehat atau tidak? Nah, itu sehat atau tidak nih kata Opik?
2: Oke, sebenarnya terima kasih dulu ya. Ini kawan-kawan beneran Kak, ini di grup bunyi terus anak-anak tuh antusias banget.
1: Oke.
2: Baru dikabarin kan sore tadi kita naik flyer anak-anak tuh ini kapan cap kita mau live-nya kapan ya. Mereka tuh udah nungguin. Ini di grup ini banyak banget chat-chat
1: yang udah sabar banget
2: lagi. Mau mantengin banget ya. Enggak tahu sih mereka ini memang nah itu Amuntai Runners nih saya akuin banget. Anak-anaknya suportif banget.
1: Oke.
2: Suportif banget, abis itu antusiasnya luar biasa. Kalau ada acara yang kayak gini nih tuh, sumpah mereka bisa nyerang gitu.
1: Support banget, solid banget gitu. Support ya kan topiknya.
2: Iya, solid banget. Nah, mengenai long run tiap hari, ini juga pesan sih buat teman-teman.
1: Oke. Okay.
2: Ini apalagi nih ada juga teman-teman saya ini yang di komunitas itu yang tiap hari long run itu sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Long run itu tiap hari juga nggak terlalu sehat. Kita ada namanya istirahat ya, tubuh juga perlu istirahat. Jangan terlalu diforsir, ingat masih ada hari esok, jadi istirahatlah yang penting. Ini itu ada teman saya namanya tuh Fahri, nah itu tuh tiap hari dia long run, jadi Kak dia seminggu bisa 100 kilo. Bayangin aja 100 kilo seminggu, itu tuh kayak hampir tiap hari dia lari. Jadi nggak ada kata istirahat ya, ibaratnya tuh bahasa Banjar jadi sesadanginya ya gitu nah.
1: Nah itu dipesan di kapten tuh udah sasadangi jar Fahri. Fahrinya nanya lagi nih, pas banget apa yang udah disampaikan sama Kak Taufik, kalau mileage-nya 100 km per minggu normal gak sih katanya. Nah langsung jawab Cap, langsung jawab.
2: Fahrinya sudah komen ya.
1: Iya langsung komen dia.
2: Untuk Fahri ini normal Kak, normal kami nggak bisa, jadi itu anomali dia Kak, benar-benar Kak, di 2 tahun udah konsisten sekonsisten ini lari tiap hari, gila memang. Saya akuin dia memang jempol Kak, ini contoh pelari konsisten, sebenarnya saya akuin saya aja kalah gitu. Okay. Normal untuk dia, Pak. Mm-hmm. Normal aja untuk dia.
1: Untuk dia tapinya. Tapi sebenarnya secara teori atau faktanya itu normal nggak sih secara buat kesehatan gitu? Sebenarnya tuh amankah kira-kira nih sebenarnya? Kali aja kan nanti ada Fahri-Fahri selanjutnya nih, kata Taufik.
2: Normalnya tuh yang penting ada 1-2 kali, mungkin 1-2 kali ya. Mm-hmm. Dalam hari itu kita rest day. Rest day itu benar-benar nggak ngapa-ngapain, atau mm-hmm. diganti dengan strength training. Strength training itu kekuatan otot gitu. Nah, okay. Jadi nggak cuma lari. Kami itu sebenarnya nggak cuma lari, apalagi udah lari jarak jauh, kita ada namanya strength training, penguatan otot tubuh. Jadi kalau menguatkan kaki, menguatkan bentuk-bentuk dan lain-lain badan gitu, nah supaya agak kuat, itu buat langkahnya tuh lebih sip gitu. Nah, jadi di rest day atau kita tuh istirahat, nah itu diselingin dengan strength training atau benar-benar nih istirahat yang cukup. Yang penting satu sih, tidur yang cukup. Ya ini anak muda kan sekarang begadang ya. Jadi ini anak-anak ini kan banyak yang begadang, Pak Noka. Jadi kita tuh minimal kan sebenarnya direkomendasikan 7-9 jam. Kalau dihitung-hitung ya mana ada yang bisa tidur sampai segitu gitu. Nah, durasi waktunya sebenarnya tubuh juga butuh istirahat. Ya, air putih yang cukup gitu. Nah, 100 kilo normal aja kalau memang ada hari istirahat dalam seminggu gitu. Nah, full setiap hari lari. 10 kilo. Sebenarnya kalau kita bagi aja nih, Kak. Dalam 7 hari, 100 kilo itu kan lebih dari 10 kilo dia sehari lari. Ya, kita logika. Itu aja. Sebenarnya itu sebenarnya udah agak sedikit kelewatan, cuman kalau misalnya dia bisa maintenance kayak 1-2 kali dalam seminggu itu bisa latihannya istirahat aja gitu, nah itu nggak apa-apa. 100 kilo apa sih yang dikejar gitu?
1: Apa coba Fahri jawab, apa yang dikejar? Soalnya kata temen-temennya kayak awan kelawan, intinya game sih katanya, game sudah game katanya. Terus juga ada juga adanya Habibi Ramadan Dangari yang namanya Fahri katanya. Terus ada juga dari Muhammad Akbar nih, bagi Coach Fahrizal tidak ada kata istirahat. Aduh, jangan ya kalau seperti itu, no ya. Oke nih, kata Upik, kayaknya semakin seru nih ya obrolan kita. Kita akan break sejenak lagi. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Masih sama Kak Taufik ya dari Amuntai Runners malam hari ini. Dan rasanya nih ngomongin soal tema malam ini yang memang dekat banget ya dengan kehidupan anak muda. Karena kadang kita tuh terlalu sibuk gitu ngebandingin pencapaian kita dengan orang lain. Padahal setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing. Begitu juga dalam lari nih. Nah, kalau kita kembali ke tema malam hari ini nih Kak Taufik gitu. Lari bukan soal kecepatan. Menurut Kak Taufik nih sebagai Kapten Amuntai Runners nih ya, apa sebenarnya yang paling penting ketika seseorang memutuskan untuk mulai berlari nih Kak?
1: Oke, yang paling penting untuk memulai berlari sebenarnya di zaman sekarang ya, kayaknya yang lebih penting itu ada dua hal, Kak. Jadi yang dua hal yang penting itu sepatu yang proper sama kalau bisa sih, kalau bisa ada jam jam tangan GPS untuk menghitung seberapa jarak jauhnya, seberapa lama kita larinya. Itu sih dua hal yang penting untuk sekarang, untuk zaman sekarang ya. Terus kalau udah ada itu, nah udah ada motivasi untuk berlari, Kak. Jadi kalau udah ada dua hal itu, ada niat yang mau konsisten lari, itu akan bisa apa yang mau kita capai gitu. Nah, dua hal itu sih yang penting dulu.
0: Oke. Nah biasanya juga di dalam suatu komunitas tuh kayak biasanya ada juga yang merasa kadang, aduh capek, aduh lagi nggak mood gitu, aduh kayak lagi kehilangan motivasi gitu. Nah pas banget juga nih pertanyaan ini juga sejalan dengan pertanyaan yang ada di live YouTube kami nih Kak, di live chatnya. Pertanyaan darinya Muhammad Taufik Korahman. Katanya cara mengembalikan niat lari lagi tuh gimana sih katanya kata Taufik?
1: Mengembalikan niat lari ya.
0: Mm-hmm.
1: Tergantung sih sesibuk apa gitu
0: Mm-hmm.
1: kita itu. Nah, jadi yang penting kita bisa ngeluangin waktu dulu sih. Kembalikan ritmenya dulu sih. Endorfinnya kembalikan lagi. Euforianya kembalikan lagi. Ya tadi kan yang awal-awal kan aku udah bilang kalau misalnya kita coba ya daftar race dulu aja, daftar race itu event ya, daftar event lari dulu aja gitu. Nah, nanti kalau misalnya memulai lagi pasti ada motivasi lagi gitu. Nah, kalau ada motivasi lagi ya akan memulai lagi gitu. Nah, malasnya kecuali kita emang disibukkan dengan kesibukan yang banyak banget. Sebenarnya kalau kita bisa nyempetin waktu aja 30 menit kah atau 1 jam itu pasti bisa sih sebenarnya. Cuman apa ya, virus malesnya itu sih yang memang ngikat, jadi agak susah kalau misalnya udah males banget gitu.
0: Oke, ini masih lanjut nih dengan pertanyaan-pertanyaan nih ya. Ini entah menguji Kak Taufik ya pertanyaan-pertanyaannya sama temen-temennya ya. Nih katanya juga darinya Habibi Ramadan, bagi-bagi program lari supaya bisa pace atau pace ya dibacanya ya. Aku nggak tahu nih teman produk. 2:50 katanya nih Kak Taufik. Gimana nih bagi-bagi program larinya?
1: Oh iya, untuk itu kan itu pes pes pes sih bahasanya tuh pes
0: Oke.
1: pes itu ya kayak pes itu berapa menit dalam berapa waktu kita bisa nempuh per kilometer. Jadi misalnya kita
0: Oke.
1: bisa nempuh 1 kilometer itu 7 menit. Nah, biasanya tuh 7 menit kita bisa menyelesaikan 1 kilo itu. Nah, itu pes 7 namanya kalau dalam
0: Oke.
1: anak-anak runners itu. Jadi biasanya kan ada rest itu kan ada 5 kilo, ada 10 kilo, ada 21, ada 42. Nah, kebetulan kalau aku sudah semuanya sih, sudah semua ngejalaninnya gitu. Nah, dari 5 sampai 42. Terus kalau yang umum, kalau di tempat kita kan 5 kilo. Nah, 5 kilo misalnya pes 2:50. Itu sebenarnya anomali. Ini anak-anak pertanyaannya memang ngawur ya. 2:50 untuk orang Indonesia itu nggak masuk akal kayak
0: Oh gitu.
1: sebetulnya. Iya,
0: Oke.
1: 2:50 itu untuk pelari Kenya, pelari Afrika. Nah, untuk pelari Indonesia aja kayaknya bisa 2:50 tuh kayak hampir 5 enggak sampai 10 orang kayaknya, yang kalau rata-rata kita orang Kalimantan Selatan aja mungkin di kecepatan 1 kilo, 1 kilo itu di 3 menit lewat dikit lah gitu. Nah, itu udah paling kencang gitu. Nah, tapi kalau kalau 2:50 itu ini apa program lari orang kayaknya aja Kak, itu memang terlalu cepat itu. soalnya itu susah gitu untuk orang Indonesia langsung jadi atlet nasional itu kalian tuh kalau misalnya mau kasih program itu.
0: Oke, makanya nih, kata aku tadi.

0: nih Kak, ini apakah mereka memang menguji ke Taufik nih pengetahuannya atau gimana gitu, sengaja gitu ya. Nah, tapi ada juga nih darinya Muhammad Fatih nih, katanya Kak, kalau interval hari-hari itu normalkah Kak, katanya gitu.
1: Ini juga informasi buat beberapa buat pendengar yang mungkin yang belum asing sama istilah-istilah lari, ada interval, ada pace tadi, ada sweeper, ada leader, ada marshal dan lain-lain. Jadi interval itu salah satu program Kak di lari. Jadi program lari itu biasanya program mingguan tuh ada yang nama easy run. Easy run itu kalau bahasanya kan lari gampang. Jadi kita tuh lari selama sejam itu kita nggak merasakan merasakan yang capek gitu nah Kak, malah nyaman. Jadi nyaman, makanya namanya easy run gitu nah. Easy run itu kalau kami bahasanya tuh mengukurnya di detak jantung. Jadi detak jantung tuh ada beberapa versi. Jadi detak jantungnya tuh nggak terlalu kenceng Kak, kita easy run namanya. Nah, itu di kecepatan yang lambat, pace yang lambat tadi. Habis itu ada tempo. Nah, tempo ini agak kenceng dikit tapi nggak terlalu maksimal. Maksudnya tuh di pas seberapa 80% biasanya. Kalau di interval, nah interval tuh ada namanya kecepatan tinggi Kak. Cuman kecepatan tingginya itu pakai pakai apa ya? Set tuh misalnya 400 meter dengan kecepatan ya tadi 300. Nah, itu dengan memorsir tubuh dengan maksimal gitu kecepatannya. Sebenarnya hari lari-lari tiap hari interval ini juga suatu program yang tidak masuk akal nih anak-anak tiap hari interval. Itu memang terlalu terlalu diporsir juga. Jadi tubuh interval itu cukup misalnya 2 sampai 2 2 kali seminggu sebenarnya cukup gitu. Nah, ya kita long run ada sekali. Jadi kan seminggu itu ada 7 hari gitu, Kak. Kalau rekomendasinya sebenarnya easy run-nya 2 sampai 3 kali seminggu, long run-nya sekali, interval itu interval atau kecepatan yang lari cepat atau lari yang memang ngasih maksimal itu sekali seminggu aja cukup gitu nah. Ya maksimal 2 kali lah. Jadi ada sekali sehari. Sebenarnya itu kalau tiap hari ya, jadi sebenarnya kalau tiap hari itu akan mengakibatkan kita kelelahan Kak. Jadi bisa namanya overtraining. Jadi kelelahan, kita kelebihan otot tubuh juga kecapean, bisa DOMS juga. Itu DOMS itu biasanya bengkak di area-area kaki. Jadi kita cedera ya, daripada kita memporsi tubuh buat cedera, mending kita lari yang sesuai program aja. Nah, kalau yang mau yang hari-hari interval ya memang tidak direkomendasikan. Ya mending kayak Fahri itu lari 100 kilo ya masih mending daripada interval tiap hari. Dia bisa jaga tubuhnya. Nah, yang penting nggak overtraining namanya gitu.
0: Terus ada juga nih darinya CI, kalau lari sebulan sekali pang cap katanya bagus lah. Nah, gimana tuh Kak? Kalau sebulan sekali larinya gitu?
1: Nah, ini lari sebulan sekali itu kayak gajian ya, sebulan sekali gitu.
0: Astaga, bener lagi.
1: Lari sebulan sekali kayak gajian sebulan sekali, kayak bayar listrik sebulan sekali gitu. Nah, ya kan kita sudah tahu kan ya, sebenarnya ada rekomendasi WHO, Kemenkes gitu nah. Ahli-ahli kesehatan gitu. Sebenarnya aktivitas gerak 30-60 menit setiap hari itu direkomendasikan. Walaupun cuma jalan kaki. Jalan kaki pun nggak masalah 30-60 menit. Ya memang sih namanya kayak kami Amuntai Runners. Nggak ada beban Amuntai Walking ya. Tapi kalau direkomendasikan itu kita melawan aktivitas gerak Kak. Jadi aktivitas gerak itu kan 30-60 menit ya. Karena background aku kan juga kesehatan. Jadi lumayan tahu lah masalah aktivitas gerak ini. Jadi 30-60 menit tiap hari itu akan mencegah apa pokoknya kita hidup lebih sehat lah, meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu nah. Kalau sebulan sekali ya ya sepertinya tidak olahraga itu. Jadi mending diluruskan lagi ya niatnya ya.
0: Bagus dia. Luruskan lagi niatnya. Soalnya ada juga nih darinya Muhammad Sardilah 86 14 sebulan sekali lari apa bayar cicilan katanya Kak Taufik.
1: Bayar cicilan.
0: Sebelum kita ke closing statement nih nantinya ya. Terakhir nih, untuk teman Pro 2 nih Kak Taufik, yang mungkin sedang mendengarkan, yang sedang menyaksikan gitu, yang mungkin juga sudah lama pengen mulai olahraga, terutama lari gitu, tapi selalu bilang kayak, nanti deh gitu, nanti deh gitu. Ada aja alasannya, belum punya baju, belum punya sepatu gitu, atau apalah gitu, selalu bilang kata nanti gitu. Ada gak sih pesannya nih dari Kapten Amuntai Runners sih untuk mereka yang selalu bilang nanti deh gitu?
1: Ya, pesannya yang penting mulai aja sih dulu. jangan jangan takut terlalu lambat, jangan takut kita mempunyai pace atau kecepatan yang nggak secepat orang itu, jangan membandingkan dengan orang lain, apalagi membandingkan dengan Fahri ya, itu jangan jangan jangan terlalu dibanding-bandingkan dengan udah pro ya, udah suhu gitu. Jadi kita fokus dengan diri kita yang penting, mengejar sehatnya, kayak kayak kayak aku kan sekarang juga udah nggak terlalu ngejar, apalagi ngejar waktu banget. Jadi yang penting ngejar sehatnya gitu. Nah, nanti-nanti juga ya, nanti kapan, kalau kalau istilahnya tuh nanti-nanti terlalu ditunda-tunda, jangan jangan terlalu ditunda-tunda banget gitu. Nah, itu sih pokoknya yang penting, coba aja dulu, gerak lagi gitu. Nah,
0: Oke, nah ini nih kata-kata yang ditunggu-tunggu sama apa namanya teman-teman dari Amun Tairanus sendiri mungkin sama
1: oke.
0: teman-teman Pro 2 juga closing statementnya nih untuk malam hari ini. Silakan Kapten Amun Tairunners atau Pekaldi.
1: Okay, mungkin pesan yang sedikit agak diplomatis ya. Biasanya saya sama ke anak-anak ini sangat fun banget ya, karena
0: Oke.
1: komunitas kami itu berdasarkan kekeluargaan, jadi nggak yang terlalu apa ya, serius-serius banget. Ya, nggak terlalu diserius-seriusin sih kami. Yang penting bahagia gitu. Nah, jadi agak sedikit diplomatis sedikit ya. Pada akhirnya lari itu ya bukan tentang kecepatan, tentang jarak yang jauh atau sebuah medali gitu. Nah, jadi lari adalah tentang bagaimana proses kita bertemu orang-orang baik di sepanjang perjalanan. Jadi jangan takut mulai dari yang pelan, karena langkah kecil hari ini bisa menjadi cerita besar beberapa tahun ke depan. Nah, ini saya sebagai kapten ya percaya bahwa setiap orang tuh punya garis start masing-masing. Ada yang mulai dari 1 kilo, ada yang mulai dari 5 kilo, ada yang akhirnya sampai maraton. Jadi kalau teman-teman belum mulai, jangan tunggu jadi pelari untuk memulai berlari. Justru dengan mulai berlari, kita menjadi pelari sampai ketemu di jalan, pokoknya sampai ketemu di jalan atau lintasan lari. Jangan lupa kalau ketemu kita boleh ikut lari, tapi kalau kami larinya terlalu cepat, ya jangan gengsi, jangan jalan dulu. Satu kata terakhir tadi, anu apa, udah ada chat dari Fahri di grup, katanya apa yang saya sampaikan hari ini, masuk telinga kanan, keluar kita long run. Ya, itu saja dari saya.
0: Keren banget, aplaus udah deh buat teman-teman dari Amun Tairunners. Kaptennya juga keren banget nih, udah share ilmu juga nih, banyak banget hal-hal yang bisa kita dapat di malam hari ini buat teman Pro 2 juga pastinya. Tapi pesannya bener banget nih ya, belajar satu hal gitu bahwa dalam berlari setiap orang tuh punya ritmenya sendiri ya, kata Opik ya. Jadi nggak harus menjadi yang paling cepat, yang penting berani mulai, mau konsisten dan menikmati prosesnya. Sekali lagi terima kasih ya Kak Taufik udah mau
1: Iya, sama.
0: meluangkan waktunya malam hari ini. Seru banget juga teman-temannya, thank you banget teman-teman dari Amun Tairunners yang udah support juga solid terus sama buat kalian di sana ya. Semoga
1: Amin, amin. Terima
0: next
1: kasih.
0: time mungkin bisa langsung main ke Studio 2 Pro RRI Banjarmasin ya Kak
1: Siap,
0: Taufik
1: siap.
0: ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat juga mungkin buat Kak Taufik di malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah nyaksiin secara langsung di live YouTube-nya RRI Pro 2 Banjarmasin. Seru banget ya teman-teman Amun Tairunners nih, keren banget gitu. Oke deh, thank you juga pastinya udah dengerin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Community Talk.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Request time.

Pro 2 Jermasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali, aduh, bisa nemenin kamu malam hari ini. Ini terlalu bersemangat nih ya, malam hari ini ya. Sampai gedebak debuk rasanya. Nemenin teman Pro 2 tentunya di malam hari ini di segmen Request Time bareng sama Linda. Yang belum gabung di live TikTok, tunggu apa lagi? Langsung gabunglah di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Yang mau request bisa langsung gercepin ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Ini udah ada Sria selalu yang request lagunya Fajar Nor, Tahta Hatiku ya. Ada juga darinya Nina Rocky ya yang request lagunya Nabila, Pengagum Rahasia.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Next kita ke lagu yang di request sama Nang Boy. Ada The Weeknd, Die For You ya. Terus ada juga nih requestan darinya Alisa ya, yang request lagunya Hara Celah Hati.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ke requestan yang masih ada di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Kali ini requestan darinya Maco, yang namanya udah ganti sekarang ya, karena udah habis kemerdekaan katanya sih ya. Oke, yang request lagunya Dewa 19, perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Terus ada Siti tadi, Siti Kustiani ya namanya tadi ya kalau nggak salah ya, yang request lagunya Sama Cipta, Jagat Rasa.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

kasih lagunya kan sama-sama. Kak Siti, thank you ya. Masih semangat ngetap-tapin love-nya di RRI Prodo Banjarmasin di TikTok-nya. Belum gabung ke TikTok ya. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Kimpul yang request lagunya di Mansahla itu, Pa. Nona Manisku. Ini masih ada nggak ya? Tam, masih ada nggak di live TikTok kita malam hari ini? Kalau masih ada, nanti kita puterin lagunya Payung Teduh, Akad. Kalau enggak, nanti kita puterin lagu requestan darinya Awal Budi yang request lagu Tulus Hati-Hati di Jalan. Jadi yang habis request, jangan kemana-mana. Stay tune terus.

Oke kak, kita lanjut lagi nih ya ke requestan berikutnya. Ada Tulus Hati-hati di Jalan yang request sama Awal Budi ya. Terus ini yang request lagunya Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Tadi siapa yang request ya? Teman Pro 2? Apakah siapa tadi yang request? Tolong komentarnya. Aku kakak. Oke, aku ya. Darinya Zen tadi ya. Yang request lagu Wisnu Santika dan Ari Lesmana lewat lagunya Aku Harus Pergi.

Oke, teman-teman dua kita lanjut ya. Yang request lagu 10 to 5 ada siapa tuh namanya ya? Blow Up Come Up alias Ihda ya, yang request lagunya 10 to 5 hanya untukmu. Terus ada Bahrum di Jakarta yang request via WhatsApp, yang dengerin lewat RRI Digital di malam hari ini. Requestnya lagunya Ariel Noah featuring dengan Divki Halip, Cinta Yang Diam.

request malam hari ini lagu-lagunya ya di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Oke deh teman Pro 2, kita ke requestan terakhir dari WhatsApp malam hari ini. Ada Sya yang request lagunya Sabrina Leanor, haha. Ada Tasya juga yang request lagunya Sabrina Leanor. Ada Galuh Puspitasari. Lalu ada Clarencia yang request lagunya Sabrina Leanor lewat lagunya haha. Ini lagu penutup kita di malam hari ini. So thank you banget yang udah request via WhatsApp ataupun TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Thank you kesetiaannya. Thank you banget Sria selalu, Alisa yang udah semangat selalu ngetap-tapin lobnya, setia banget sampai 12,5K. Thank you banget ya. Setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

fenomena perubahan iklim kian memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sepanjang tahun 2023, terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrim di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Dampaknya tidak hanya cuaca terasa lebih panas, tetapi juga berdampak pada tubuh yang lebih cepat lelah dan dehidrasi. Tingginya frekuensi bencana di negara kita mengharuskan untuk siaga bencana karena dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan masyarakat Indonesia.

0: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

teman-teman Broadway yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 dari program Radio Era di Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kau berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Yanya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: we could be.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Ketika terjadi bencana alam, sebaiknya kamu mempersiapkan diri agar tidak panik dengan membawa perbekalan yang cukup. Salah satunya adalah mempersiapkan tas siaga bencana atau tas yang berisikan alat-alat serta barang-barang yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana. Beberapa barang yang perlu dimasukkan ke dalam tas siaga bencana adalah yang pertama, makanan dan minuman. Beberapa makanan kaleng dan kemasan bisa menjadi stok persiapan menghadapi bencana alam. Yang kedua, kotak P3K dan juga peralatan kebersihan yang sama pentingnya dengan stok makanan. Kotak P3K dan peralatan sanitasi juga perlu dibawa pada situasi darurat. Selain plester dan juga alkohol, sebaiknya kamu menyiapkan obat-obatan pribadi serta beberapa peralatan kebersihan. Dan yang terakhir, pengisi daya, charger, atau power bank ponsel, dan alat bantu penerangan seperti senter. Menyiapkan tas siaga bencana adalah salah satu cara untuk dapat mengatasi bencana alam yang terjadi di sekitar kita, hingga pertolongan datang agar kita selalu siap siaga dimanapun dan kapanpun bencana terjadi.
4: Kamu masih bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Di Prodo FM, teman-teman yang menonton Prodo, sekarang saatnya info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Cuaca panas ekstrim yang melanda kota Banjarmasin di tengah musim kemarau membuat pemerintah kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah potensi kebakaran permukiman warga akibat korsleting listrik. Wali kota Banjarmasin HM Yamin HR meminta masyarakat tidak menganggap sepele kondisi cuaca yang semakin panas. Terlebih Pemko Banjarmasin mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kondisi kemarau.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Wali kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Ketua Dekranasda Banjarmasin Nelly Listriani menghadiri penutupan Kalsel Expo 2026 pada Senin malam 17 Agustus 2026. Kegiatan yang ditutup Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin tersebut selama 6 hari pelaksanaan berhasil menarik lebih dari 1,2 juta pengunjung dengan nilai transaksi menembus 20 miliar rupiah.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RRID untuk KBRN Banjarbaru. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Desa Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa sore, 18 Agustus 2026. Kobaran api menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurafik saat melakukan kunjungan kerja ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tidak berpikir lama, Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra langsung terjun memantau dan juga membantu pemadaman kobaran api. Keduanya bergabung bersama jajaran petugas Satgas Karhutla yang melakukan upaya pemadaman di lokasi. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Pagi.

Radio FM, teman-teman kamu tahu produk. Selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini, edisi Rabu mengenai kamu, 19 Agustus 2026. Masih dengan nuansa hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, teman-teman radio. Aku juga mengucapkan selamat Hari Raya ataupun juga kemerdekaan. Selamat Hari Merdeka Republik Indonesia yang ke-81 ya, teman-teman radio. Dan masih menemani kamu juga baru banget di edisi hari ini. Kita bakal update beberapa informasi terbaru lainnya banyak ya. Apalagi khususnya untuk 60 menit ke depan. Kita bakal ngobrolin seputar head love dan juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Serius kamu, terus dianya gimana?
3: Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
2: Aduh, iya ya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Radio FM, teman-teman, kawan-kawan Prodo. Masih bareng di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya, teman-teman. Dan buat kamu yang suka minum kopi, nah, setiap hari bahkan ya, ada beberapa manfaatnya buat tubuh. Karena minum kopi tanpa gula salah satunya setiap hari, ini ternyata nggak selalu buruk bagi tubuh. Justru kopi hitam tanpa tambahan gula, krim atau sirup, ini bisa jadi pilihan yang lebih rendah kalori bagi pecinta kopi. Siapa tahu kamu pengen opsi yang memang baru juga, teman-teman, dari kopi susu biasa gitu ya. Kopi memang biasa dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan, tapi efeknya juga bergantung sama jumlah dan jenis kopi yang dikonsumsi pastinya, teman-teman Pradua. Dan kopi yang dipenuhi gula dan krim tentu berbeda dengan kopi hitam yang diminum tanpa tambahan pemanis atau tanpa tambahan apapun gitu ya. Apa yang terjadi pada tubuh nih kalau minum kopi tanpa gula setiap hari? Siapa tahu kamu juga pengen coba-coba gitu, teman-teman Pradua ya. Karena pada orang dewasa sendiri, konsumsi kafein hingga 400 mg per hari umumnya masih berada dalam batas yang dianggap aman. Dan jumlah ini kira-kira setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi ya. Walaupun kandungan kafein dalam berbeda-beda tergantung jenis dan cara penyeduhan dari yang diperoleh. Nah, yang pertama yakni membantu tubuh lebih berenergi. Kafein merupakan stimulan alami yang bekerja pada sistem saraf pusat, dan senyawa ini juga dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan membuat tubuh terasa lebih segar. Itulah sebabnya kopi sering jadi pilihan untuk menemani aktivitas pada pagi hari ya, ataupun juga ketika seseorang membutuhkan tambahan konsentrasi. Nah, namun efek kafein pada setiap orang tuh ternyata beda-beda, teman-teman Pradua. Ada orang yang cukup sensitif terhadap kafein sehingga mengonsumsi kopi terlalu banyak justru dapat menyebabkan gelisah atau malah jantung berdebar.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time, Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Prada FM, teman-teman yang kamu tahu, Prada masih berada di Spada ya. Selain membantu tubuh lebih berenergi, juga membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2 untuk mengkonsumsi kopi tanpa gula setiap harinya. Sejumlah penelitian mengaitkan konsumsi kopi dengan risiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Manfaat ini juga nggak cuma ditemukan pada kopi berkafein ya, tapi juga pada kopi tanpa kafein. Kopi mengandung senyawa bioaktif, termasuk juga asam klorogenan yang diduga berperan dalam metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin ya. Walaupun demikian, mekanisme dan hubungan langsungnya masih terus diteliti. Perlu diingat juga teman-teman Pro2 bahwa manfaat ini dapat bekerja kalau kopi ditambahkan gula dalam jika kopi tambahan gula dalam jumlah banyak, karena ini kopi hitam tanpa gula jadi pilihan yang lebih baik kalau pengen mengurangi asupan gula tambahan. Jadi sebisa mungkin dihindari penambahan gula berlebih ya teman-teman Pro2.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Brada FM, teman-teman yang pertama, Pradua. Masih dengan manfaat kopi tanpa gula ya teman-teman. Karena memang mungkin untuk jenis atau varian yang satu ini agak lumayan susah di zaman sekarang untuk diterima gitu ya teman-teman. Selain membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2, juga mendukung kesehatan jantung. Kopi mengandung berbagai senyawa antioksidan dan polifenol yang berpotensi memberikan efek positif terhadap kesehatan kardiovaskular. Dan sejumlah penelitian juga menemukan hubungan antara konsumsi kopi dalam jumlah moderat dan juga risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Walaupun demikian, bukan berarti semakin banyak kopi akan semakin baik ya. Orang yang punya tekanan darah tinggi atau sensitif terhadap kafein juga sebaliknya memperhatikan respon tubuh dan membatasi konsumsinya bila diperlukan.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Intermezzo. Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Kita ke bazar yuk.
4: Emang lagi ada bazar apaan sih?
3: Itu, bazar produk lokal.
4: Hah, produk lokal?
3: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
4: Emang apa bedanya sama produk luar?
3: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk

Yang pasti kita memperoleh banyak ya manfaat dari kopi tanpa gula sendiri. Selain mendukung kesehatan jantung, juga pastinya menjaga kesehatan otak dan membantu melancarkan buang air besar. Juga berpotensi menurunkan risiko beberapa jenis kanker dan mendukung kesehatan hati dan membantu menjaga berat badan. Banyak ya teman-teman Pro 2. Yaudah nih, karena setelah ini aku bakal ada beberapa info lokal terbaru di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: ritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman-teman Bekam Tawang Pradua. Dan masih banyak ada di update info lokal ya di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita juga masih di masa-masa karhutlah waspada teman-teman Pradua, karena kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan desa Pengayuan salah satunya untuk kabar terbaru kali ini. Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa sore ya, 18 Agustus 2026. Kobaran api menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurafik saat melakukan kunjungan kerja ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tidak lama juga Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra langsung terjun membantu memadamkan korban api. Keduanya bergabung bersama jajaran petugas Satgas Karhutla yang melakukan upaya pemadaman di lokasi. Dan di sela upaya pemadaman, Hanif juga mengatakan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak, khususnya pemerintah. Menurutnya penanganan karhutla harus melibatkan seluruh unsur termasuk partisipasi dari masyarakat. Dan ditegaskan karhutla sekecil apapun, ini tidak boleh dianggap sepele. Pemprov Kalsel diminta mengoptimalkan kolaborasi seluruh kekuatan yang tersedia untuk mempercepat penanganan kebakaran. Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengaku bersyukur mendapat dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurafik. Dia menyebut bantuan dari pihak swasta segera dikerahkan untuk mendukung pemadaman dari karhutla sendiri. Berdasarkan data BPBD Kalsel per Agustus 2026, luas lahan dan hutan yang terdampak karhutla di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 3.387 hingga 3.500 hektar ya. Dan kebakaran ini juga tercatat dalam lebih dari 1.051 kejadian yang dipicu oleh puncak musim kemarau.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prodo FM, teman-teman pegang mata uang Prodo. Lanjut masih bareng ada juga di update info lokal terbaru ya dari Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang didampingi Ketua Dekranasda Banjarmasin Nelly Listiani menghadiri penutupan Kalsel Expo 2026 di Senin yang lalu ya. Kegiatan yang ditutup Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin ini juga selama 6 hari pelaksanaan berhasil menarik lebih dari 1,2 juta pengunjung dengan nilai transaksi menembus 2 miliar rupiah ya tahun Prodo. Dan besarnya jumlah pengunjung dan transaksi ini jadi salah satu indikator tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal Kalimantan Selatan. Dan momentum ini juga sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan industri kreatif untuk memperluas pasar. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR sendiri juga mengapresiasi pelaksanaan Kalsel Expo 2026, yang mana menurutnya kegiatan ini gak cuma menjadi ajang pameran, tapi juga memberikan ruang strategis bagi UMKM dan pelaku industri kreatif untuk memperkenalkan produk unggulan daerah. Dan tingginya antusiasme masyarakat juga harus jadi momentum ya kata beliau bagi pelaku usaha di Banjarmasin untuk semakin meningkatkan kualitas produk. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperkuat pemasaran dan memperluas jangkauan pasar. Bagi Pemko Banjarmasin, keterlibatan dalam ajang seperti Kalsel Expo ini jadi bagian dari upaya mendorong perkembangan produk lokal. Dan tujuan utamanya juga agar produk daerah itu bisa dikenal di tingkat regional, bahkan tetapi juga bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Dan capaian ini juga dinilai menunjukkan bahwa produk lokal memiliki pasar yang besar apabila dikemas dan dipromosikan secara tepat ya teman-teman Prodo. Kalsel Expo pun ditutup bukan sekadar sebagai agenda pameran, tapi juga meninggalkan catatan tentang besarnya potensi ekonomi lokal di tentunya di Kalimantan Selatan.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.

Di Prado FM, teman-teman, bagi teman-teman Prado, sekarang saatnya kita barengkan untuk info cuaca edisi pagi hari yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk cuaca edisi hari ini bakal cerah di wilayah Tanah Laut, Tabalong, dan juga Tanah Bumbu. Sementara bakal berawan untuk wilayah Kota Baru, teman-teman Prado. Diperkirakan bakal cerah berawan untuk wilayah Banjar, Barito, Kuala, dan juga Balangan serta Kota Banjarmasin. Dan antisipasi tahun Pro 2 karena diperkirakan bakal terjadi, diprediksi udara kabur untuk wilayah Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
1: Masih bersama Produha.